Jangkau siar dimanapun berada, yang ada di Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, dan sekitarnya. Mari kita bergoyang pagi hari ini di Goyang Pagi, Goyang Pagi, Goyang Pagi, Sar.

3333. Hayo bangun, Bang Jerry kasih lagu yang semangat lagi. Abang itu wah untuk nemenin Abang Sayang sejangkau siar dimanapun berada. Viti Carlina, digoyang pagi, say.

yang sejangkau siar. Apalagi kalau ABG tua biasanya nyari-nyarinya yang muda-muda nih, manis sama saya yang sejangkau siar, biar darah mudanya tuh bangkit lagi. Tapi kalau misalnya ABG tuanya masih bujangan, ataupun sudah duda, itu gak masalah ya. Tapi kalau sudah punya pasangan, itu yang lebih bahaya nih, manis sama saya yang sejangkau siar. Daripada disangka pelakor, mendingan udahin aja yang sama ABG tua ya. Gak ada untungnya.

7 ada Bang Jerry yang orang kecil gak ganteng tapi gak ngimin, yang pasti ada menenek Marisa Bang Sayang sejangkau siar dimanapun berada. Yang mau ikutan gabung boleh banget, Bang Jerry tungguin ya nih Marisa Bang Sayang sejangkau siar di 0895 2W 1054 atau di 536 33 33 33. Aneh Marisa Bang Sayang sejangkau siar. Dan untuk pagi hari ini Bang Jerry akan bacain cuaca ya nih Marisa Bang Sayang sejangkau siar, tempatnya di Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi dan sekitarnya. Jadi untuk Marisa

yaitu semuanya cerah berawan ya di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi dan sekitarnya, Jakarta Barat, Utara, Timur, Selatan, Pusat dan juga Kepulauan Seribu nih Mari Sabang Sayang sejangkau siar. Ngomong-ngomongin Pulau Seribu nih Mari Sabang Sayang sejangkau siar. Kemarin tepatnya hari Minggu nih Mari Sabang Sayang sejangkau siar sempat terjadi musibah.

ada nggak jauh dari Pulau Pari. Dan alhamdulillah semuanya sudah diselamatkan, sudah diangkut kembali ke Pulau Pramuka nih, Marisa Bang Seja kalau siar. Tapi ada beberapa yang harus ke Pulau Pari, ya memang karena rumahnya di situ. Jadi nih Marisa Bang Seja yang sejak kalau siar, siapa tahu mungkin ada saudaranya yang lagi menuju ke Pulau Pramuka. Alhamdulillah semua selamat, tidak ada yang terjadi yang tidak diinginkan nih Marisa Bang Seja yang sejak kalau siar. Boleh dong kita kasih aplaus dan juga terima kasih untuk bapak-bapak di Sub ya. Di Sub Laut nih, Neng Manisa Bangsa yang siap kalau siap, yang sudah sigap, dan juga para penolong-penolong ya, kapal-kapal nelayan yang sudah membantu evakuasi.

0: caranya biar cepat?
1: Ah, Jer, Jer, gampang aja. Naik angkot atau pesan online, gampang kan?
0: Ah, tapi gue males ngeluarin duitnya. Gimana ya supaya gue bisa ke rumah sakit tapi gratis, tis, tis.
1: Nah tuh ada anak kecil tuh, lu ambil handphonenya, ntar kan lu kan digebukin sama bapaknya. Bonyok kan lu, ambulannya datang, gampang ke rumah sakit dan cepet lagi. Nah, gratis kan?
0: Ya, bonyok dong gue.
1: Emang lu udah bonyok?
0: Ya, hancur dong gue.
1: Emang lu udah hancur?
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalbinya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Uy. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Butuh bikin laporan, Canva AI siap bantu.

jam 7. Masih di goyang pagi. Yang pasti masih ada Bang Jerry yang warna kecil yang gak ganteng tapi ngangin, yang nemenin yang manis abang sayang sejangkau siar sampai jam 12 nanti. Jadi yang mau ikutan gabung, yang mau salam itu ya, sapa Bang Jerry ataupun sapa yang manis abang sayang sejangkau siar, boleh banget 0895-2010-54. Dan yang manis abang sayang sejangkau siar, waktunya Bang Jerry bacain dulu informasi lalu lintas untuk pagi hari ini. Tepatnya

dan juga ke arah Blok M ini sudah mulai ramai. Jadi arah berhati-hati dan jangan lupa ya di Jalan Raya Fatmawati ya, sampai ke arah Panglima Polim, lalu juga ke arah Sudirman itu ada ganjil genap ya. Jadi untuk teman-teman sebang saya Jangkau Siar yang bisa lewat situ sementara ini untuk pagi hari ini sampai jam 10 itu hanyalah yang genap, yang ganjil jangan dulu. Oke. Jalan Panglima Polim menuju ke arah Melawai juga sudah mulai ramai. Lalu di Jalan MT Haryono menuju ke arah Cawang ramai lancar. Jalan Raya Bekasi menuju ke arah Pulau Gadung juga ramai lancar. Jalan Es Parman menuju ke arah Tomang juga ramai. Jalan Kembangan menuju ke arah Puri Indah ini juga sudah mulai ramai. Jalan Gunung Sahari menuju ke arah Mangga 2 ini cukup ramai. Jalan Cikini Raya menuju ke arah Menteng juga ramai lancar. Jalan RE Marta Dinata menuju ke arah Ancol ini cenderung agak sepi, sedangkan arah sebaliknya sudah mulai ramai. Jalan Raya Bogor menuju ke arah Ciawi ramai lancar. Jalan Pajajaran menuju ke arah Baranang Siang juga ramai lancar. Dari Jalan Cinere Raya menuju ke arah Pondok Labu ini sudah mulai ramai. Dari Pondok Labu menuju ke arah Rumah Sakit Fatmawati juga sudah mulai ramai. Dan juga nih mas sahabat saya, sejalan kalau siar terjadi kepadatan nih di tol dari arah Bekasi menuju ke arah Jakarta, lalu juga menuju ke arah Gatot Subroto, dan ini sudah mulai terjadi keramaian ya. Jadi kepadatan kendaraan harap berhati-hati nih mas sahabat saya, sejalan kalau siar jangan lupa pakai sabuk pengaman, yang naik motor jangan lupa pakai helm. Oke. Daripada kena tilang nih mas sahabat saya, sejalan kalau siar mendingan buat jajan makan siang.

Lalu selamat pagi juga untuk Murna. Lalu ada juga Iswa, apa kabar? Selamat pagi Iswa. Lalu ada Rosa juga, apa kabar Rosa? Selamat pagi. Yang punya matraman yang manis abang sayang sejak kau siar ada Lasmini. Selamat pagi Lasmini. Lalu juga ada Nur Lela, apa kabar? Hai Neng Nur Lela. Dapat salam nih dari Mas Hadi, katanya kapan ke Radio CBB lagi ya. Mas Hadi demen banget kalau misalnya Neng Nurela datang ke Radio CBB sambil ngobrol-ngobrol. Katanya, ih Bang Jerry, nanti kalau misalnya Nurela WA kabarin ya, bilang Bang Jerry kangen ngobrol-ngobrol sama dia katanya. Siap Mas Hadi, udah Bang Jerry kabarin ya. Ada juga Neng Martini, apa kabar? Lalu juga ada Mama Kembar, ada Inces, selamat pagi Inces ya. Ada Neng Mul, selamat pagi juga. Lalu juga ada Bang Sarka beserta istrinya Nur Hasana. Nur Hayati juga, apa kabar? Mama Kajol, selamat pagi beserta ayah. Tidak lupa Bang Jerry menyapa Bang Darli dan juga istri dan juga keluarga.

Harganya, Babanda, selamat pagi, Mama juga apa kabar? Bang Toyo yang punya Kuningan, Bang Aris halo, apa kabar nih? Udah lama nggak telepon ke sini ya, yang punya Tanjung Priuk. Dan yang mana sebang sayang sejangkau siar yang mau ikutan gabung, pokoknya masih Bang Jerry tungguin ya di 0895-2010-54. Selamat pagi, Ana Lata, apa kabar? Ale, Ale Duda Malik juga, Bang Saifuddin lo, apa kabar? Selamat pagi semuanya. Lalu juga ada Bang Alforsin, selamat pagi. Bang Ipu, ya selamat pagi. Neta juga selamat pagi, Bang Kaminkan beserta istrinya. Bang Agus, selamat pagi Bang Agus ya. Kemarin pada kumpul di sini nih ya. Mudah-mudahan yang mana sebang saya sejak kau siar ini akan ada lagi yang namanya pengajian ya. Jadi nanti setiap minggu mungkin 2 minggu sekali atau sebulan sekali akan ada pengajian. Terima kasih Bang Agus ya, yang sudah membantu nih untuk kumpul lagi, untuk ada pengajian lagi. Keren banget ya Bang Agus ya. Dan juga nih manis abang sayang sejangkau siar, pokoknya yang mau absen Bang Jerry tungguin 0895-2010-54 atau di 536-3333. Sambil ditemenin sama sebuah lagu bimbang untuk nih manis abang sayang sejangkau siar dimanapun berada.

0: Kudus yang tercinta, saya Fitri Kalina. Lagi panteng Radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sibibi 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi 2.
3: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi 2.
2: Dari Wings Food.
5: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dalam Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
6: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi.

0: Sengsut.
1: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Duren Jaya.
2: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
1: Keluhan ada jantung.
2: Jantung bengkak ya, Bu ya?
1: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
2: Diabetes.
1: Lambung. Iya.
2: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
1: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
2: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
1: Sebelumnya berkuat 600.
2: 600.
1: Iya, 500.
2: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
1: Iya.
2: Itu udah habis berapa box, Bu?
1: Habis 8.
2: 8 box?
1: Iya.
2: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
1: Habis minum air bambu itu enak.
2: Enak.
1: Kuak enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
2: Gula darah sekarang ya, berapa, Bu?
1: 130.
2: Iya,
1: per 7. Iya.
2: Terus jantung yang biasanya sesek, ditusuk-tusuk, sekarang gimana,
1: sekarang,
2: Bu?
1: Sekarang nggak enak.
2: Udah enak ya? Iya. Alhamdulillah.
3: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 08128100918 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
4: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi. Set.

0: sejak usia rea. Yang mau absen boleh banget Bang Jerry tungguin di 0895-2015-54. Bang Jerry mau bacain dulu beberapa informasi Neng Manis Abang Sayang sejak usia yang udah dirangkum sama produsernya Goyang Pagi. Ada Mas Dendi.
1: Terima kasih Mas Dendi.
0: Dan yang pertama Neng Manis Abang Sayang sejak usia datangnya dari Tangerang dong terkini. Di mana Neng Manis Abang Sayang sejak usia banyak sekali abang-abang jago nih, oknum-oknum abang jago yang berulah. Salah satunya adalah Mama

jatah oleh seorang pedagang buah di Jalan Raden Patah Sudirman Barat ya, Celeduk, Kota Tangerang, di mana Abang saya jangkau sih. Kerja Bang Jago, kerja ya. Jangan cuman bisanya memalak doang Bang Jago. Orang kasihan tahu. Emang enak apa ya makan hasil keringat orang? Gak enak loh nih manusia bangsa yang jangkau siar. Betul gak Ci? Dan bukan cuman itu aja nih manusia bangsa yang si jangkau siar. Dari kemarin juga sempat ada yang viral. Dimana nih manusia bangsa yang si jangkau siar yang sempat Bang Jerry bacakan minggu lalu. Ini ada pemotor, dia lagi jalan, lagi naik motor ya, lagi berjalan naik motor. Nah tiba-tiba ada orang deketin yang barisan bangsa yang si jangkau siar. Lalu dia itu menabok palanya atau mentoyor dan juga memukul, menonjok dan sebagainya. Ini direkam sama dia nih barisan bangsa yang jangkau siar ya. Dia bilang katanya, telepon, video call bapak lo, katanya gitu. Bilang, emang lu gak tahu siapa gue, katanya. Waduh, ini Bang Jago dan ini kejadiannya di Jalan Raya Jagakarsa. Dan alhamdulillah nih manusia bangsa yang sejangkau siar, setelah beberapa hari video ini viral, lalu dicari nih mukanya. Dan akhirnya nih manusia bangsa yang sejangkau siar ketangkep juga orangnya. Ketangkep kemarin nih manusia bangsa yang sejangkau siar, langsung mukanya ciut banget ya. Ini orang-orang warga Jagakarsa ini sempat mencari orang tersebut nih manusia bangsa yang sejangkau siar ya. Karena memang ini sudah mencemarkan nama Jagakarsa, yang Jagakarsa tuh menurut Bang Jerry aman loh ya kan. Kemana-mana kalau kita jalan Bang Jerry ya, dari pagi, siang, sore, malam pernah menjelajahi Jagakarsa, itu alhamdulillah aman. Tapi ini ada Bang Jago tiba-tiba ya, berasa paling jago ya, mukul-mukul orang. Tapi alhamdulillahnya udah ketangkep nih manusia bangsa yang sejangkau siar. Giliran dibawa ke kantor polisi langsung ciut. Nggak ada nyalinya nih manusia bangsa yang sejangkau siar. Waduh, parah sekali ini Bang Jago. Makanya jangan sosok jago ya. Kalau jago, kalau merasa jago, dah ajak ya tarung tuh di ring ya kan, tinju tuh ya kan. Lalu berikutnya nih manusia bangsa yang sejangkau siar, datangnya dari Depok 24 jam. Di mana ada

Ya, dia membawa amplop yang mana sebab saya Jakal Siar. Habis itu dia datang ke rumah-rumah, dan setelah dia tahu rumah tersebut kosong, dia mencuri beberapa paket yang ada di rumah-rumah nih mana sebab saya Jakal Siar. Jadi kan biasanya kalau rumahnya kosong, tukang paket kan main naro aja gitu kan. Nah, dia mencuri. Dah kacau kan. Aduh, udah deh ya, mendingan sekarang cari kerja yang halal aja. Lagian juga nih mana sebab saya Jakal Siar, kalau kerjanya gak halal, cari duit yang gak halal, duitnya dimakannya juga gak enak. Bener deh, bener banget. Cobain nih mana sebab saya Jakal Siar ya, nanti makannya tuh berasa bersalah, dan tubuh kalian akan mendidih panas ya. Tangan kalian akan dipotong di akhirat nanti. Lalu juga nih manusia bangsa yang sejangkau siar, kalian hidupnya tidak akan kenang. Serem ya. Jadi langsung ngomongnya kayak gitu. Sudah ah, habis satu lagu ini kita akan masuk di hari bahagia. Jadi yang mau ikutan gabung, hayo, boleh banget 0895-2000-1054 atau di 0215-3363. Dua biduan goyang seksi.

0: Soalnya hari ini aku bahagia banget.
1: Wih, kenapa tuh? Kasih tahu dong.
0: Ada deh. Tapi aku pengen cerita ke Neng Manis Abang Sayang sejangka usia.
1: Wah, cocok banget nih. Karena sekarang waktunya
2: hari bahagia. Hari

0: Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. 23 menit meluncur dari jam 8, waktunya hari bahagia. Yang mau ikutan gabung, hayo nemani sebangsa yang sejangkau siar di 0895 2010 54 atau di 536 3333. Boleh banget Bang Jerry tungguin ya di hari bahagia. Di langkah yang ke-6 ya, di bulan Juli 2026. Kira-kira ada yang mau telepon ke sini? Hayo Bang Jerry tungguin ya. Siapa yang berbahagia? Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam sayangku, apa kabar? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Lagi di mana ini? Posisi?
1: Posisi lagi di Merpati, Jalan Merpati, okay. Jakarta Selatan.
0: Siap, jadi siapa nih yang berbahagia?
1: Alhamdulillah cucu saya yang 1 tahun namanya Arkana, Erin Arkana.
0: Siapa?
1: Erin Arkana yang 1 tahun kemarin, panjang umur sehat.
0: Terus?
1: Biar sukses.
0: Amin, cek. Amin.
1: Saya sama ibu bapaknya.
0: Terus?
1: Bang Jerry.
0: Iya kak, ya.
1: Bang Jerry sehat selalu ya, sekeluarga.
0: Oke. Okay.
1: Tapi semua kemarin mendoakan saya. Udah sehat, alhamdulillah Bang Jerry.
0: Ya. Terus? Bang Jerry. Iya, terus?
1: Lagunya ya, lagunya.
0: Lagunya apa?
1: Ulang tahun aja ya.
0: Ulang tahun?
1: Iya.
0: Siap, oke.
1: Sama ini ulang tahun kemarin yang 2 tahun ya.
0: Oke, nanti dicariin lagunya udah ya. Selamat ulang tahun. Oke, okay. Ada lagi? Itu aja.
1: Ada dulu satu lagi.
0: Apa?
1: Lagi yang 2 tahun.
0: Yang kedua tahun siapa namanya? Selamat ulang tahun lagunya.
1: Yang lagunya yang ulang tahun namanya
0: siapa? Hah?
1: Siapa ya? Tungguin, jangan tinggal.
0: Enggak ditinggal, tenang aja.
1: Sampai bingung kan saya.
0: Kok bisa?
1: Ya bisa. Lah tinggal sama situ. Ditinggal sama situ.
0: Kamu siapa yang ninggal? Enggak ditinggal. Jadi siapa?
1: Tadulu.
0: Iya, tadulu kemana?
1: Karin. Karin. Karin kan 2 tahun. Berat. Tahun ya, selamat ulang
0: tahun. Iya.
1: Kalau udah besar, amin.
0: Amin, udah besar, amin ya.
1: Amin.
0: Ucapannya apa sayang?
1: Ucapannya panjang umur, sehat selalu.
0: Amin.
1: Banyak rezeki, murah rezeki.
0: Amin.
1: Sukses selalu. Kalau udah sekolah, lulus sekolah, jadi anak bahagia dan sukses selalu.
0: Amin, amin, amin.
1: Banyak terima kasih Bang Jerry.
0: Sama-sama sayang, dadah bye.
1: Hai, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada nalatan yang mau sabang saya jangkau siar cucunya berulang tahun dikatanya. Ada lagi yang mau ikutan gabung di hari bahagia? Kalau ada Bang Jerry tungguin, kalau nggak ada langsung Bang Jerry kasih lagu dulu nih. Selamat ulang tahun sebelum nanti kita masuk di topik ya. Oke, kita hitung sampai 10.

0: Tidak dia telepon lagi. Jadi Bang Jerry kasih lagu dulu. Evita Malas, selamat ulang tahun. Habis ini kita akan masuk ke topik ya. Tetap di Goyang Pagi, sir.
1: Neng manis abang sayang, sekarang bisa dengerin Radio CBB loh, di mana aja, di cbbradio.com.

33 menit meluncur dari jam 8 waktunya. Kita akan ngomongin topik Nemani Sabang Sayang Sejangkau Siar ya. Topiknya adalah Nemani Sabang Sayang Sejangkau Siar. Bang Jerry mau tanya dan tanya dan tanya terus nih. Karena Bang Jerry orangnya kepo. Nemani Sabang Sayang Sejangkau Siar. Biasanya Nemani Sabang Sayang Sejangkau Siar kalau jalan-jalan ke mall itu biasanya keseringan mall yang mana sih?

Alshier. Ini ada seseorang ya, seseorang dia mau nonton di salah satu mall ini. Nah, setelah itu nih manusia bangsa Jack Alshier, dia mau nonton film yang namanya film horor. Tapi katanya dia belum nonton film horor, sudah disuguhin sama mall yang horor. Di mana nih manusia bangsa Jack Alshier, mall tersebut tuh sepi ya. Ini hanya beberapa yang jualan ya. Dan juga nih mana sahabat saya Jack Alshier, dia mau menuju ke arah bioskop gitu kan, tuh agak gelap, sepi gitu loh. Nah, ini boleh banget nih mana sahabat saya Jack Alshier infoin ya. Dan siapa tahu nanti mall tersebut setelah kita sebarluaskan ya, kita bantuin promo jadi ramai lagi. Ya enggak, Cik? Kita jadi seneng ngelihatnya. Jujur kalau Bang Jerry ya nih mana sahabat saya yang sejak Alshier ya, kalau ngomongin mall nih, biasanya Bang Jerry dan keluarga Bang Jerry, istri dan anak-anak Bang Jerry ataupun keluarga-keluarga yang lain, ini mall yang terdekat dari rumahnya Bang Jerry, EKE yang inisial depannya adalah B ya. Nah, silakan ada yang tahu nggak? Dan mall ini adanya di Jaksel. Wah. Nah, di situ alhamdulillah sekarang nih manusia bangsa Jack Alshier banyak banget makanan-makanan viral. Jadi itu setiap hari selalu ramai. Entah itu hari biasa ataupun Sabtu Minggu malah lebih ramai nih menurut Bang Saya Jack Alshier. Udah gitu ini daerah mall ini nih ya, daerah sini nih itu tidak pernah sepi karena malamnya itu selalu ada yang namanya jajanan-jajanan, tempat makan, lesehan gitu. Nah, kalau misalnya kita melimpir ke sana dikit itu juga ada yang namanya sate taichan ataupun gulai. Wah. Pokoknya ini rame banget anak-anak gahol ya. Kalau merasa anak gahol atau anak Gen Z ya, milenium ataupun apalah, antenium apalah gitu kan. Aluminium kayak gitu kan. Kalau misalnya belum kesini kayaknya belum jadi anak gahol nih mana sama saya Jack Alshier. Tuh, kalau Bang Jerry, mallnya Bang Jerry di situ. Jadi tahu dong, pokoknya adanya di Jaksel ya. Nggak jauh kok dari rumahnya Bang Jerry, paling cuma berapa kilo gitu. Kadang-kadang kalau waktu Bayu Aljari zaman sekolah nih, kalau puasa kan ya, untuk mengisi kekosongan gitu kan. Nah, biasanya tuh kita sore abis asar sama temen-temen kesana gitu. Udah gitu kita main yang namanya dingdong. Kalau zaman dulu masih ada dingdong nih, manis abang saya Jack Alshier. Nah, setelah itu kebakaran diganti deh tuh mallnya. Nah, tapi makin rame lagi. Kadang malah ya kalau Bang Jerry nih misalnya gak dapat kendaraan, itu jalan ya. Dari mall tersebut jalan ke rumah itu gak jauh ya kan. Cuman dua lampu merah doang, dan itu juga lampu merah jaraknya deket-deket, udah nyampe rumah Bang Jerry. Nah, sekarang Bang Jerry mau tanya nih sama Neman Sabang Saya Jack Alshier. Neman Sabang Saya Jack Alshier, punya gak sih mall yang paling disukain banget atau sering didatengin ya? Dan juga boleh dong info kalau misalnya ada mall-mall yang sekarang sudah tidak terlalu ramai, dulu ramai banget dan sekarang tidak terlalu ramai, kasih tahu juga biar mall tersebut itu makin ramai ya. Bang Jerry tungguin yang mau telepon ataupun WhatsApp, nanti Bang Jerry angkat teleponnya dan juga Bang Jerry bacain WhatsApp-nya sambil kita dengerin satu lagu dulu. Cubit cubit cinta nih mari sama saya Jack Alshier. Tetap di Goyang Pagi, Sir.

Tayang sejengkau siar menemani di jam 8.40 menit waktu di milik siar. Oke, jangan kemana-mana karena setelah 20 detik dari sekarang kita akan buka telepon dan juga baca WhatsApp dari nemenin abang saya jengkau siar yang ikutan topik ya bang. Jadi tunggu.

0: Dangdut Indonesia. Balik lagi di Goyang Pagi, Sir. Dan saatnya Bang Jerry buka telepon yang mau ikutan gabung, yang mau telepon ke sini ya. Kita akan ngomongin topik dimana-dimana sama saya Jakal Share. Topiknya adalah dimana sama saya Jakal Share. Pernah gak sih ke mall? Dan biasanya mall mana sih yang sering Bang dimana sama saya Jakal Share datengin? Lalu juga mungkin dimana sama saya Jakal Share pernah lihat mall yang begitu ramai pada saatnya, pada zamannya. Tiba-tiba sekarang sudah mulai sepi nih manusia bangsa Jakal Siar ya. Karena memang nih manusia bangsa Jakal Siar ya, sama gak sih pikirannya sama Bang Jerry? Mall di Jakarta tuh terlalu banyak sekali. Bener gak sih? Tapi kalau ngomongin mall yang paling rame ya nih manusia bangsa Jakal Siar, dimana ya? Kalau menurut Bang Jerry ya, mall yang sangat ramai ya, salah satunya adalah mall yang sering Bang Jerry datengin, itu di daerah Jaksel. Dan juga ini ada mall yang ini kayak masih Jaksel deh, tapi ini perbatasan dengan Jakarta Timur yang mana sebang saya Jakal Siar. Mall yang kalau kita daerah Kuningan tuh ya kan, Ambassador lurus aja ya, yang mau ke arah Tebet ya. Nah, mall daerah situ tuh yang dekat kuburan yang mana sebang saya Jakal Siar, yang inisialnya depannya adalah K. Itu menurut Bang Jerry mallnya rame loh nih mana sebang saya Jakal Siar. Kalau keluar mall aja sampai malam ya, itu masih banyak sekali. Itu kadang sampai jam 11 aja belum sepi loh di daerah situ. Dan bukan cuma itu aja, ada juga mall masih di Jakarta Selatan lagi nih yang lumayan rame menurut Bang Jerry ya. Yaitu yang sekarang udah ada 5 malah. Yang inisialnya adalah P. Ya, daerah-daerah situ tuh sama nama jalan ya. Jadi mallnya itu enggak jauh sama nama jalan. Kalau nama jalannya dekat-dekat jalan Iskandar gitu kan. Nah, itu yang mau menuju ke arah Lebak Bulus ataupun mau menuju ke arah Kebayoran ya. Itu mallnya di situ, dan sekarang malah ada 5 ya. P1, mall P1, P2, P3, P4, P5. Banyak ya. Dan itu juga ramai loh nih mana sebang saya Jakal Siar. Tapi kalau menurut Bang Jerry, ramainya itu di mall P1 biasanya. Nah, ngomongin masih Jakarta Selatan lagi nih, karena memang di Jakarta Selatan lumayan banyak mall ya. Ini perbatasan sama Jakarta Pusat, di mana mall ini adalah inisialnya adalah mall S ya, inisial S. Lalu juga ada yang depannya S tuh ya. PS lah ya. Nah, itu juga rame loh. Namanya sama saya Jakal Siar. Ngerasa enggak? Padahal ya kalau menurut Bang Jerry, harga-harga di dalam mall itu memang agak mahal ya. Tapi mallnya rame loh. Rame, dan Bang Jerry juga sering nonton di situ nih, namanya saya Jakal Siar. Yuk, yang mau ikutan gabung Bang Jerry tungguin di 0895 2154. Ada Nurma di Bedurenan. Selamat pagi Bang Jerry, apa kabar? Lalu juga ada Nurma bilang katanya, saya sekarang ke mall yang di depan rumah Bang Jerry, yang inisialnya adalah KC ya. Nah, ini juga nih deket-deket jalan, nama jalannya hampir sama, nama mallnya hampir sama nih ya, KC. Atau mall yang depan inisialnya adalah K, yang tadi Bang Jerry sebutin loh, yang deket kuburan rame banget. Iya bener ya. Lalu juga mall yang inisialnya A, deket rumahnya dia nih. Wah, ini juga nih, ini juga lumayan rame nih ya. Nah, silakan yang lain yang mau ikutan gabung, masih Bang Jerry tungguin. Ada Muna di Kelapa 2, apa kabar? Bang Jerry ikutan monitor ya. Ah, siap, boleh banget. Jangan lupa ikutan topik juga ya Muna. Lalu Dinda, selamat pagi Dinda. Absen Bang Jerry, siap, boleh. Resa, kalau saya sering jalan-jalan ke mall di CL. Nah, dulu rame sering makan-makan sama temen. Sekarang mah sepi Bang Jerry. Oh, inisialnya adalah CL. Oke, Bang Jerry tahu nih. Lalu juga ada Bang Ando, apa kabar Bang Ando? Kalau dia ke inisial yang ini P ya. Mallnya adalah yang di P, yang ada sampai 5 tadi Bang Jerry sebutin. Terima kasih Bang Ando ya. Lalu ada Iswa, apa kabar Iswa? Iswa, semangat Bang Jerry. Siap Iswa, terima kasih. Dan juga ada Asnawati, apa kabar Asnawati? Absen dulu ah Bang Jerry, ntar baru ikutan topik. Boleh ya. Pokoknya Bang Jerry tungguin yang mana sebang sayang si Jakal Siar. Ya, jangan kemana-mana, pastinya Bang Jerry bakalan balik lagi nemenin yang manis Abang Sayang sejangkau siar dengan topik yang asyama. Yang manis Abang Sayang sejangkau siar nih, Bang Jerry mau tanya, kalau ke mall ya, yang manis Abang Sayang sejangkau siar seringan ke mall mana? Oke, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Pagi, Se.
1: Halo, saya Cici Paramida.
2: Dan saya Siti Rahmawati.
1: Jangan lupa panteng terus Radio CBB 105,4 FM.
2: Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Yeah.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap. Ariel.
1: Hai semua.
2: Eh, Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
1: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
2: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Butuh bikin laporan, Canva AI siap bantu.

0: ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Saphir.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, harus yang varian Blue Saphir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
0: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
1: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
3: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
4: Ini manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
5: Jangan kemana-mana, masih ditemenin Bang Jerry Wu di Goyang Pagi.

0: produsen tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
2: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
3: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemyang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
3: Soalnya bikinnya satset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
2: Tinggal seduh, langsung slurp.
3: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping keras-keras gemes.
3: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
2: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.

0: dia yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di Booth Bapenda Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyal mie-nya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Oi. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari

dangdut Jakarta, asal persen dangdut Indonesia. 18 menit meluncur dari jam 9. Masih ada Bang Jerry yang orang kecil gak ganteng tapi gak ngenin yang pastinya. Namanya yang manis abang sayang sejak Ausiar dimanapun berada ya. Yang mau ikutan gabung boleh banget nih. Sudah Bang Jerry buka teleponnya di 0895-2154 atau di 536-3333. Topiknya masih sama nih, manis abang sayang sejak Ausiar nih. Nih mana sebang saya Jakau Siar, punya gak sih mall yang paling favorit? Atau biasanya pergi ke mall tuh mall mana sih? Boleh banget ya. Goyang pagi, goyang pagi, goyang pagi. Syirr, Bang Jerry. Kalau aku ya, nih dari Iswani. Kalau Bang, kalau aku nih ke mall yang deket sama A, koma, CE. Kalau enggak, kalau paling jauh nih biasanya PS atau PI ya. Atau enggak BMP ya, atau enggak SC, kalau enggak CI, kalau enggak M. Banyak ya mallnya yang kamu datangin ya Iswa ya. Iswa nih sering banget ke mall nih berarti nih ya. Terima kasih Iswa udah ikutan gabung ke sini ya. Yang lain masih Bang Jerry tungguin. Lalu juga ada Wiji Lestari, apa kabar? Selamat pagi Bang Jerry.

Jerry, hai. Ikutan gabung Abang Jerry. Boleh, boleh banget ya. Nah, kalau katanya Nur Hayati ya, Nur Hayati bilang katanya, Bang Jerry, kalau aku gak pernah ke mall, palingan keseringan mall Pulau Kapuk tidur. Kasihan banget sih kamu, gak ada yang ngajak ke mall emang. Aduh, ajak dong tuh Nur Hayati nih, Bang Jerry, Jakau Siar, biar hidupnya refreshing terus sih.

siap. Lalu juga ada Anim Beka ya. Kalau aku Anim Beka di Ciater Barat BSD. Kalau aku mah biasanya ke mall di daerah BSD aja Bang Jerry. Iya. Di BSD juga banyak mall tuh di pinggir-pinggiran ya. Sepanjang jalan deh banyak banget ya. Hama Tudori apa kabar? Selamat pagi. Pagi Bang Jerry. Sehat selalu untuk Bang Jerry ya. Lalu juga ada Melani Aja. Apa kabar Melani Aja? Sehat ya Melani Aja. Lalu ada Bang Rojak Nahum. Nahum. Absen Bang Jerry. Siap. Boleh banget. Bang Jerry tungguin absennya. Dan berikutnya nih manis abang sayang si Jangkau Siar. Sambil Bang Jerry nungguin WhatsApp dari Nemanis Abang Saya Jakausian, Bang Jerry mau bacain ini.

ini ada kayak kali gitu. Ini terjadi di Jalan Cinta Pulau Gadung, Jakarta Timur, ambles. Dan ini sampai juga rumah-rumah warga sempat ada yang

0: Aduh, tugas belum selesai nih. Kenapa cepet banget sih waktunya?
1: Ya, kalau aku sih udah buat jadwal semalam, jadi bisa tenang deh ngerjain satu persatu.
2: Waktu nggak bisa diulang loh. Tapi, Neng Manis Abang Sayang bisa mengolahnya. Berikut tips mengatasi waktu. Yang pertama, buat daftar tugas harian. Yang kedua, dahulukan yang penting. Yang ketiga, hindari menunda-nunda. Keempat,

0: istirahat secukupnya. Dan yang kelima, evaluasi setiap malam. Jangan tunggu waktu mengajarmu ya, mulailah mengatur waktumu.
1: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
2: Hai semua.
3: Eh Ril, kenapa sih lo suka Mie Sedap goreng?
2: Karena buat gue, Mie Sedap itu berani beda.
4: Emang bedanya apa?
2: Mie-nya kenyal.
3: Wah, enak tuh.
2: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue, kriuk bawang gorengnya.
4: Hah?
2: Apalagi sekarang ekstra 20%.
4: Ekstra 20%?
2: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua, biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
2: Gimana?
3: Bener, bikin gak bisa berhenti.
4: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
2: Kan gue udah bilang, cuman Mie Sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
3: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
2: Gue Ariel, gue approve Mie Sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Dimanapun berada, jangan lupa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dalam Yogyakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

gadis yang tercinta, saya Putri Kalina, lagi panteng Radio Sebibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio Sebibi.

0: Dari jam 9 masih ada Bang Jerry yang orang kecil gak datang tapi ngangenin ya. Dan teman sebang sayang sejengkau siar. Ini adalah kata terakhir untuk teman sebang sayang sejengkau siar ikutan topik. Kalau misalnya yang mau telepon masih Bang Jerry tungguin ya di 0895-2010-54 atau di 5364-3333. WhatsApp nih teman sebang sayang sejengkau siar. Dari Ati, apa kabar Ati? Bang Jerry, ada Ati nih daerah Jagakarsa. Katanya dia bilang, Bang Jerry, kalau aku sih di mall yang gak jauh di Bang Jerry, daerah-daerah Cilandak. Oh, mall Cilandak itu ya. Siap. Aku senang banget di sana bisa makan-makan karena banyak makanan, Bang Jerry. Siap. Terima kasih. Kita angkat telepon. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sayangku. Apa kabar? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat, baru pulang dari pasar.
0: Oke, eh anaknya gimana? Udah lancar? Udah diterima?
1: Udah diterima di negeri.
0: Alhamdulillah. Mantap, kalau kayak gitu Bang Jerry dengernya senang deh. Di negeri iya, mana? Akhirnya SMP mana?
1: Alhamdulillah berkat doanya semua penyiar CBB dan semua pen CBB.
0: Siap, yang pasti berkat anak kamu juga dan kamu juga yang usahanya benar-benar sungguh-sungguh untuk anaknya sayang.
1: Iya. Eh, yang paling berusaha banget gurunya.
0: Iya betul. Terima kasih dong, belum ngucapin terima kasih sama gurunya siapa namanya boleh?
1: Iya, aku ngucapin untuk Bu Sita terima kasih kerja kerasnya walaupun beberapa kali gagal diterima di negeri, pas ketiga kali nggak gagal, alhamdulillah diterima.
0: Oke, ini sekarang kita sudah tersambung sama Bu siapa tadi namanya? Halo?
1: Halo?
0: Iya. Tadi siapa nama gurunya?
1: Bu Sita.
0: Iya, ini langsung tersambung sama Bu Sita ya. Coba kamu ngomong sama Bu Sita ya.
1: Boong.
2: Halo. Halo, assalamualaikum.
1: Ibu. Dia mah orangnya walaupun enggak kenal gitu istilahin. Aku enggak bisa diangkat nomor teleponnya gitu.
2: Gimana, udah seneng belum anaknya diterima?
0: Udah seneng.
1: Oh, bisa aja.
0: Eh, itu Bu Sifa lo tadi lo. Coba dia tanya dulu Bu Sifa nya. Itu kan udah
2: rusak. Halo Ibu, gimana anaknya sudah diterima?
0: Itu tadi Bu Sifa loh. Eh Bu Sifa, Bang Jerry mau tanya dong Bu Sifa. Bu Sifa, itu tadi gimana prosesnya tuh waktu ngurusin anaknya Lasmini?
2: Oh iya Bang Jerry, itu saya sempat agak pusing.
1: Aduh bisa ada. Ini topik dong, kalau langsung ke topik.
0: Ini kita ngomong dulu sama Bu Sifa, ini Bu Sifa lagi mau ngomong.
1: Iya. Aku langsung ke topik aja.
0: Aduh, ini Bang Bu Sifa lagi ngomong, bentar.
2: Iya Bang Jerry, itu aku agak susah. Aku begadang sampai 9 bulan 9 hari Bang Jerry.
1: Enggak, memang dia waktu yang masih dia online kan sekarang pakai online kan dia memang begadang, enggak tidur.
0: Saya kan Bu Sifa handphone. Dengerin dulu Bu Sifa lagi ngomong, itu makanya dengerin Bu Sifa.
1: Ya, udah deh langsung ke topik aja Bang Jerry.
0: Ya Bu Sifa, makasih ya. Pokoknya Bang Jerry ucapin terima kasih. Emang nih ya, Lasmini enggak mau terima kasih banget orang Bu Sifa lagi ngomong juga. Bu Sifanya udahan deh, udah
1: Bu Sifa bukan, itu bukan.
0: Barusan Bu Sifa.
1: Bukan.
0: Ya udah, pokoknya kita ucapin terima kasih untuk Bu Sifa dan juga para guru-guru yang sudah membantu murid-murid supaya muridnya bisa diterima di sekolah yang dia inginkan ya, oke?
1: Okay? Iya, ya oke.
0: Okay. Nah, sekarang kita ngomongin ke topik. Kamu biasa ke mall mana sayang?
1: Aku ke mall itu, apa sih namanya, di daerah kota Mangga 2.
0: Oke, di ini banget ya. MD harusnya namanya.
1: Di sini. Iya, MD.
0: Di sini. Benar. Yang apa tadi diomongin langsung. Kenapa? Aduh, kenapa?
1: Iya kan aku kan kerja di sana. Jadi aku setiap hari juga di sana terus.
0: Ya kalau kayak gini mah bukan karena mau

0: favorit. Ini karena memang juang ini kerja di sana.
1: Eh tapi kalau bercanda ya Bang Heru ya. Jangan diambil hati ya.
0: Enggak apa-apa, tapi kalau menurut kamu nih, MD yang sekarang sama MD yang dulu gimana keadaannya?
1: Keadaannya sama sih menurut aku ya.
0: Samanya gimana?
1: Maksudnya sama aja, mungkin ada perubahan misalkan situasinya atau cara itu, tapi cara itu mau pindah kemana-mana gitu.
0: Maksud Bang Jerry, ramenya gimana? Apakah?
1: Ramenya. Kalau menurut aku mah ramenya ramean yang dulu. Dapat di sekarang.
0: Tahun berapa tuh kalau boleh tahu dulunya?
1: Waktu itu aku pertama lulus tahun 2000.
0: Oh, itu rame banget ya. Sampai susah.
1: Iya, rame banget ya? Sekarang karena kebanyakan online jadinya begitu, sepi.
0: Oh gitu, jadi emang kena dampak.
1: Jadinya toko-toko yang di sana juga dia ada online juga, jadinya masalahnya dia kalau ada yang online jadi enak, enggak sayur atau sepi gitu tokonya, jadi lami mama online.
0: Betul ya, betul sayang. Wah, bener juga tuh ya.
1: Kan enak Bang Jerry kalau online, kita tinggal nunggu di rumah daripada ke mall kalau sebelum.
0: Betul. Bang Jerry setuju sama kamu sayang ya.
1: Iya, walaupun istilahnya ongkirnya beda-beda sedikit ya, yang penting kita nggak capek.
0: Betul, biar kita nggak capek ya. Ya sudah sayang, terima kasih.
1: Terima kasih ya Bang Jerry ya. Oke. Semoga Bang Jerry sehat selalu ya.
0: Amin, doa yang sama untuk
1: sukses
0: kamu.
1: Sukses selalu.
0: Oke, ini Bu Sifanya mau disapa lagi nggak?
1: Ya, buat ini udah aku ucapkan terima kasih anakku di negeri ini. Iya. Assalamualaikum.
0: Iya, sama-sama. Terima kasih. Bu Sipa juga ngucapin terima kasih untuk kamu tuh kan. Bu Sipanya lagi di ngomong, dimatiin sama dia. Ya sudah, nih mari sabang saya Jangka Usir. Itulah tadi ya penampilan terakhir untuk topik hari ini. Tapi jangan kemana-mana, pastinya Bang Jerry nemenin yang mana sabang sayang si Jangka Usir. Karena Bang Jerry sudah janji pengen puterin 9 bulan 9 hari dari Gaby Parera untuk nih mari sabang sayang si Jangka Usir. Tadi siapa itu yang WhatsApp kesini? Nih Bang Jerry puterin nih, spesial
2: lahir mas. Tidak, anak itu buka.

Kamsa Bolu, masih ada Bang Jerry yang orang kecil gak datang tapi ngangenin. Hai, apa kabar Mama Pika? Bang Jerry aku absen ya. Aku bikin topik, boleh gak Bang Jerry? Telat gak apa-apa ya? Iya gak apa-apa. Topiknya, kalau jalan-jalan paling seru tuh ke dulu ya Ma. Kalau di kampung juga pas mudik apa pulang kampung, merantau pulang dari kota, yang paling seru tuh ke mall. Ke mall, katanya mall daerah Cirebon. Oh, dia paling sering ke mall Cirebon. Tapi kalau sekarang ya, dia mall ke arah mall daerah Karawaci, Tangerang, terus yang depannya apa inisialnya MP ya, lalu juga ada mall BSD, Tace ya. Dan masih banyak lagi deh pokoknya Bang Jerry, pokoknya keseru-seru kayak situ tuh. Siap, terima kasih Mama Pika ya, udah ikutan gabung. Yang lain juga boleh loh, kalau misalnya tadi telat ya ikutan topiknya, tiba-tiba mau cerita juga boleh kayak Mama Pika begini nih. Ntar pokoknya Bang Jerry selingin bacakan nih Manis Abang Sayang sejak kau siar. Nah habis itu Bang Jerry mau bacain juga nih Manis Abang Sayang sejak kau siar, ini dapatnya dari Info Bekasi, dimana ini juga keluhan warga ya. Dia memvideokan ya nih Manis Abang Sayang sejak kau siar nih, warga di wilayah Bekasi Kaum, Kelurahan Bekasi Jaya, Bekasi Timur, mengeluhkan aktivitas pembakaran sampah yang diduga berlangsung tanpa henti dari area pinggir rel kereta api. Polusi udara dinilai sudah dalam tahap mengkhawatirkan karena asap pakai pekat dan debu sisa pembakaran menyebar luas ke pemukiman warga. Nah, dan juga di mana Sabang saya Jakausiar, keresahan warga memuncak setelah adanya oknum yang membakar barang-barang berbahaya seperti kulkas yang menghasilkan asap sangat hitam dan pekat. Kondisi ini dianggap mengancam kesehatan terutama bagi anak-anak yang rentak terkena yang namanya infeksi saluran pernapasan akut aka ISPA ya. Bener nih. Ini lagi-lagi nih Manis Abang Saya Jakausiar, padahal ya suaminya budahal. Minggu lalu Bang Jerry udah kasih tahu nih, kalau nih Manis Abang Saya Jakausiar bakar sampah ya, ini bakalan kena denda nih Manis Abang Saya Jakausiar. Lumayan kan? Dan juga bisa kena kurungan loh. Makanya jangan main bakar sampah sembarangan. Dan ini akhirnya alhamdulillah nih ada warga daerah Bekasi ya, nih Manis Abang Sayang sejak kau siar, dia langsung memvideokan ya di daerah Bekasi Kaum nih, langsung aja laporin videonya ke yang berwajib biar ditangkep, biar dia tidak sembarangan bakar sampah lagi. Ya bener nggak? Bagian juga kesel ya kalau ada orang yang bakar sampah, apalagi di pemukiman-pemukiman yang banyak penduduknya. Itu kan membuat asapnya kemana-mana, betul nggak sih? Apalagi kalau misalnya bakar

bakar yang model kayak buan. Ya, apalagi ini kayak gini kulkas loh. Waduh, ini asamnya pekat banget itemnya. Udah makin emosi Bang Jerry. Jangan, sabar Bang Jerry, jangan yang emosi ya. Mendingan kita goyang lagi aja. Ada gajah di balik batu dari Gania Lorenza. Tetap digoyang pagi, Sir.

kalau siar ya, enakan juga ada udang di balik peyek. Ada udang di balik terigu, jadinya peyek nih manis abang saya Jakal Siar. Ngomongin peyek, apa kabar Mama Jaria? Kamu kemana aja? Peyek kamu tuh selalu teringat-ingat di otak aku. Ay! Pokoknya nih manis abang saya Jakal Siar yang mau ikutan gabung, yang mau nyapa-nyapa ataupun mau mau nyenggol-nyenggol Bang Jerry, boleh banget nanti Bang Jerry bacain ya. Habis ini kita puterin dulu ada Baby Shima dengan judul lagunya Bajidoran, nemenin nih manis abang sayang si Jakal Siar di jam 10 lewat 13 menit waktu. Siar, rock, kita goyang dulu yuk.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak di

0: Hai semua.
1: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
0: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
2: Emang bedanya apa?
0: Mie-nya kenyal.
1: Wah, enak tuh.
0: Pasti. Dan ini nih, yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
2: Hah?
0: Apalagi sekarang ekstra 20%.
2: Ekstra 20%?
0: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
2: Wah, thanks, Ril.
0: Gimana?
1: Bener, bikin gak bisa berhenti.
2: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
0: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan?
1: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
0: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
3: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar dan Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
4: Bingung dengerin radio CBB di mana? Langsung aja buka browsing, ketik cbbradio.com.

0: Neng manis abang sayang sejangkau siar, siapa di sini yang belum minum air putih? Yuk kita rutin minum air putih. Manfaat air putih untuk kesehatan sangatlah banyak loh. Tidak hanya untuk menghilangkan rasa haus, minum air putih juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sehingga setiap sel, jaringan, dan organ di dalam tubuh bisa berfungsi dengan baik. Untuk orang dewasa, umumnya disarankan agar mengonsumsi air putih sebanyak 8 gelas atau setara dengan 2 liter setiap hari. Jadi yuk, Neng Manis Abang Sayang, gak pakai lama kita rutin minum air putih ya.
1: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
2: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
2: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
3: Persembahan Royal Hijab Saset 1000 dan Radio CBB Jakarta.
4: Royal Saset yang 1000, beli 6 gratis 1.
5: Eh, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
6: Ini mie sukses isi 2.
7: 2, 3, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
6: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi 2. Nih cobain mie sukses rasa ayam kremes.
7: Wah iya, kremesnya bikin lagi.
5: Yang rasanya meriah ada.
6: Kari ayamnya rame rempahnya, meriah.
7: Hmm,

0: gurih karinya berasa.
1: Harganya?
0: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
0: Mantap, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini Mi Sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
4: Mau denger lagu yang asik? Langsung aja di 105,4 CBB

0: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, Sobat Sendang di Indonesia. Sekarang waktunya pemanggilan sidang. Ada dua nama yang akan Bang Jerry panggil. Lanjut langsung saja. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 6 Juli 2026, saya, Lydia Anggra, ini Sarjana Ekonomi M.H. sebagai jurista pada Pengadilan Agama Jakarta Barat atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 962 PDT.G/2026/JB telah memanggil. M. Imron alias Imron bin Hasim, tempat dan tanggal lahir Karawang, 24 November 1984. Agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan SLTA, tempat kediaman dahulu beralamat di kontrakan Ibu Ida.

0: Raya nomor 32 Kembangan untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Dewi Cahyani binti Suwardi sebagai penggugat melawan M. Imron alias Imron bin Hasim sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil saran surat gugatan di Kepanitra Pangadegama Jakarta Barat. Dan dapat menjawab salah lisan atau tertulis jika jawaban itu tertulis harus ditentang sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak tahu tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan disalahkan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang tetap oleh pengadilan, yaitu Radio CBB 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan pertama untuk saudara M. Imron alias Imron bin Hasim. Neman sabang sayang sejang kalau siar, jangan kemana-mana, kita lanjut dengan pemanggilan sidang yang kedua.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, Selatan Dangdut Indonesia.
2: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
0: Pada hari ini hari Senin tanggal 6 Juli 2026, saya Lydia Anggraini Sarjana Ekonomi M.H sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Barat. Atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 935 garis miring PDT.G garis miring 2026 garis miring PA.JB telah memanggil Abdul Rosid Gorda bin Gorda, tempat dan tanggal lahir Tangerang, 10 Juli 1997. Agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SLTP, tempat kediaman dahulu beralamat di Kampung Gagarawa Company. Di Kampung Gagarawa Company, RT 007 RW 004 Kelurahan Kamal, Kecamatan Kandanis, Kota Jakarta Barat. Namun saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia maupun di luar negeri dalam kurung gaib sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026 jam 9 pagi bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Jakarta Barat, Jalan Pasanggerahan Raya nomor 32 Kembangan, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Lydia Andriani Siregal binti M. Saleh Siregal sebagai penggugat melawan Abdul Rosid Gorda bin Gorda sebagai tergugat. Selanjutnya diberitakan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil saran surat gugatan di Kepanitra Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab salah lisan atau tertulis jika jawaban itu tertulis harus ditatangkan sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak tahu tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang tepat oleh pengadilan, yaitu Radio CBB 105,4 FM. Panggilan ini merupakan panggilan pertama untuk saudara Abdul Rosid Gorda bin Gorda. Neman sabang sayang sejengkau siar, jangan kemana-mana, kita goyang dulu. Kali ini ada Elin Nur dengan judul lagunya Kopi Dingin, tetap digoyang pagi, sir.
1: Bingung dengerin Radio CBB di mana? Langsung aja buka browsing, ketik cbbradio.com.

0: Aduh, Neng, abang kok rasanya lemas banget ya hari ini?
1: Loh, abang kenapa? Dari tadi kelihatan pucat gitu.
0: Gak tahu deh, mungkin gara-gara semalam makan mie instan lagi, terus minumnya es mulu.
1: Ya ampun bang, itu mah bukan mungkin lagi, jelas banget penyebabnya.
0: Iya sih, abang juga jarang makan sayur, buah apa lagi?
1: Mulai sekarang coba deh bang, makan yang benar. Sayur, buah, air putih, jangan jangkut terus.
0: Bener juga ya Neng, pantesan badan abang gampang capek.
1: Sehat itu penting loh bang, jangan nunggu sakit dulu baru sadar.
0: Siap Neng, mulai hari ini abang mau hidup sehat.
1: Nah gitu dong bang.
2: Yuk mulai pola hidup sehat dari sekarang. Makan bergizi, istirahat cukup, dan rajin bergerak.

0: Informasi Pengadilan Agama Jakarta Barat.
1: Pada hari ini, hari Senin, tanggal 6 Juli 2026, saya Lydia Anggra ini Sarjana Ekonomi M.H sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Barat. Atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor 1052/PDT-2026/PA.JB telah memanggil. Sukma Wijaya bin Abdul Syukur, tempat datang lahir Jakarta, 13 Agustus 1968, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SLTA, tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Tanah Sereal 18, Tanah Sereal 18 dalam kurung Romawi, nomor 30 RT 009 RW 007 Kelurahan Tanah Sereal, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat. Namun saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti, baik di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar negeri dalam kurung gaib sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari Rabu 19 Agustus 2026, jam 9 pagi bertempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Jakarta Barat, Jalan Pasanggerahan Raya nomor 32 Kembangan, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Sofi Hairiyah binti M. Sofiah sebagai penggugat melawan Sukma Wijaya bin Abdul Syukur sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil sana surat gugatan di Kepada Pengadilan Agama Jakarta Barat dan dapat menjawab salah lisan atau tertulis jika jawaban itu tertulis harus ditantang sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak tahu tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang terpanggil pengadilan, yaitu Radio CBB 105,4 FM. Panggilan merupakan panggilan pertama untuk saudara Sukma Wijaya bin Abdul Syukur. Neman sepak sayang sejak kau siar, jangan kemana-mana, kita goyang lagi. Kali ini ada Ernie Abe dengan judul lagunya Harapan dan Duka. Tetap di Goyang Pagi.
2: Yang manis abang sayang, di sini Gunawan. Jangan lupa ya, Gunawan selalu ingetin ke kalian semua, jangan lupa dengerin Radio CBB 105.4 FM, Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Jangan lupa ya, dan juga jangan lupa selalu request lagu Terjebak Rasa Nyaman. Oke.

0: hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
1: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia glitter bisa terus ceria?
2: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
1: Soalnya bikinnya satset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh.
2: Langsung slurp.
1: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
2: Plus ada topping kres-kres gemes.
1: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
2: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
2: Soya mie gelas,
3: we love it so much.
5: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Murenjaya.
6: Ibu, sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
5: Keluhan ada jantung.
6: Jantung bengkak ya, Bu, ya?
5: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
6: Diabetes.
5: Lambung.
6: Lambung.
5: Iya.
6: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
5: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Kayak ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
6: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
5: Sebelumnya berkuat 600.
6: 600.
5: Iya, 500.
6: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air Bambu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
5: Iya.
6: Itu udah habis berapa box, Bu?
5: Habis 8.
6: 8 box?
5: Iya.
6: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
5: Habis minum air bambu itu enak.
6: Enak.
5: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
6: Gula darah sekarang berapa, Bu?
5: 130.
6: Iya,
5: per 7. Iya.
6: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
5: sekarang,
6: Bu?
5: Sekarang nggak enak.
6: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
7: Dapatkan air mineral Bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji Peng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram Air Bambu ID dan kunjungi www.airbambuhabiburrahman.com.
8: CBB Radio 105.

Indonesia, Anis Fitria dengan judul lagunya Tak Pernah Cukup. Memang ya, nih mana sama saya Jakau Siar, sebagai manusia kita tidak pernah cukup. Walaupun sudah dikasih yang berlebih, tetap aja mau lebih dan lebih lagi. Nah, makanya nih mana sama saya Jakau Siar, alangkah baiknya kalau nih mana sama saya Jakau Siar bersyukur dengan apa yang sudah diberikan ya. Karena kalau dengan bersyukur, pasti nih mana sama saya Jakau Siar, Tuhan akan memberikan yang lebih. Nah, memang kalau misalnya itu rutin ya, manusia itu gak pernah ada cukupnya nih mana sabang saya Jakau Siar. Bener dah, Bang Jerry aja gitu ya. Makanya berapapun yang sudah kita terima ya kan, kita dapetin ya, disyukurin. Dan jangan lupa nih mana sabang saya Jakau Siar, sebagian dari harta kita itu ada milik orang lain. Nah, coba deh kita beramal ya seikhlasnya aja dari nemanis abang saya Jakau Siar. Misalnya nih dapat rezekinya tiap bulan 10 juta ya kan. Enggak ada salahnya nemanis abang saya Jakau Siar kalau nih berbagi, ajakin yang namanya anak yatim untuk makan bersama, ataupun orang-orang yang tidak mampu ajak rumahnya, atau kalau misalnya enggak mau ngajak ke rumahnya, paling gampang adalah beliin makanan, kasihin ya. Tapi ingat, kasihnya kepada orang-orang yang tepat. Karena kan banyak banget ya sekarang nemanis saya Jakau Siar yang pura-pura ya, padahal di rumahnya hartanya lebih banyak daripada kita. Kita goyang lagi, kali ini ada Mala Agatha dengan judul lagunya Dungkang. Tetap digoyang pagi.

0: lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab saset 1000 varian Blue Saphir. Ingat ya, Royal Hijab saset 1000 varian Blue Saphir.
1: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab saset

0: Safir. Ingat ya, harus yang varian Blue Safir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
1: Pengumuman akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen tuh Irwan aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: NZ, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
3: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
2: Enak banget ya.
3: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
2: Ah, yang bener lo.
3: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
3: Kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara.
3: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
3: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
3: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya sunat.
5: Jangan galau, makanya dengerin 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: kerja dari pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jadi, lu kenapa sih ngeluh?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tahu?
0: Wow. Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
1: Ah, tenang aja. Ada nih tip biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
1: Piara tuyul.
2: Oh my God.
0: Piara aku dong.
1: Iya.
0: Ah, piara aku dong.
1: Emang mirip tuyul, Jerry.
3: Hai. Ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
4: Hai semua.
5: Eh, Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
4: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
6: Emang bedanya apa?
4: Mie-nya kenyal.
5: Wah, enak tuh.
4: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
6: Hah?
4: Apalagi sekarang ekstra 20%.
6: Ekstra 20%?
4: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
6: Wah, thanks, Ril.
4: Gimana?
5: Bener, bikin gak bisa berhenti.
6: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
4: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
5: Duh, Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
4: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.

0: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Hai, 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: Dari Wings Food.
1: Hi Glitz, we are Glitter.
0: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
2: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
3: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemil yang seru. Kayak saya nih gelas.
1: We love it so much.
2: Soalnya bikinnya satset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
0: Tinggal seduh,
3: langsung slurp.
2: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak chewy bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
3: Plus ada topping crush, gemes.
2: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
3: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
1: Semua variannya favorit kita-kita dong.
0: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
3: Soya mie gelas,
1: we love it so much.
5: Eh, mundur, Mir, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
0: Ini mie sukses, isi dua.
6: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
0: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih cobain mie sukses rasa ayam kremes.
6: Wah iya, kremesnya bikin lagi.
5: Yang rasanya meriah, ada.
0: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
6: Gurih karinya, berasa.
5: Harganya?
6: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
0: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
6: Mantap Neng Wika. Salim dulu boleh.
7: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
0: Dari Wings Food.
8: Jangan galau, makanya dengerin 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta.

Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

saya Selfie ya Ma, Neng Manis Abang Sayang. Jangan lupa dengerin terus ya lagu-lagu aku di 105,4 FM Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal tes, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
1: Halo juga Bu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal tes, Mak.
1: Ya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
0: Lagi main?
1: Sama temennya main pistol-pistolan. Ya ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
0: Pelurunya?
1: Terus masuk ke telinga anak saya.
0: Waduh, sakit dong Bu.
1: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
0: Iya.
1: Ke dokter dikasih obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
0: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
1: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Sudah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
0: Oh gitu.
1: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
0: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh ya.
1: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
0: Jadi enggak sakit lagi.
1: Iya, nanahnya juga kering.
0: Habis itu yang herba tesmanya?
1: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Udah jadi tetesin sama saya.
0: Hasilnya gimana?
1: Alhamdulillah sembuh.
0: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
1: Enggak, merahnya juga sembuh.
0: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
1: Iya.
0: Begitu Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Neng manis abang sayang, jangan lupa di follow ya Instagram.

0: sim, bebê.
1: Dipele, dipele, dipele, dipele, dipele.
2: Bang, jualan apa, Bang?
1: Jualan goyang, Neng.
2: Apa? Jualan goyang? Emang ada goyang apa aja, Bang?
1: Banyak, Neng. Ada goyang patah-patah, ada goyang ngecor, ada goyang ngebor.
2: Bang, Bang, ada yang lebih seksi nggak goyangannya?
1: Ada, Neng. Ini nih.
3: Waktunya goyang seksi. Goyang sejangkau siar. Hayu, siapa takut?
2: Nah, kalau yang ini, Neng mau dong, Bang, digoyang.
1: Yuk, kita goyang sama.

0: 105 Kompas CBB Bandar Rangdut Jakarta, 100% Rangdut Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang manis abang saya sejak usiar. Gimana kabarnya hari ini? Semoga pada sehat-sehat dan happy-happy terus ya. Di siang hari yang cerah dan panas ini, yang manis abang saya yang bakal ditemenin sama abang Reva nih, yang pastinya digoyang seksi. Hayo, siapa takut sampai jam 6 sore nanti.
1: Minang Timur Jawa.

95,4 CBB Bandar Rangdut Jakarta, 100% Rangdut Indonesia. Neng manis abang saya yang kau siar di goyang seksi ini. Neng manis abang saya nanti bisa request dan salam-salam ya. Dan gak cuma itu aja, nanti abang Revan bakal kasih informasi atau tips menarik juga nih buat neng manis abang sayang nih. Dan sudah jam 1 lewat 11 menit waktu beliin siar nih neng manis abang sayang. Sudah waktunya request ya. Buat yang manis abang sayang yang mau request boleh banget nih di 0895 2010 54 atau di 0215363333. Halo.

0: Hai, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, goyang seksi.
0: Ayo, siapa takut?
1: Gak takut, ah gimana kabarnya nih, Neng Lasme nih?
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah, baik ya, sehat ya.
0: Iya.
1: Mau request apa nih?
0: Lagunya

0: Dahlia deh.
1: Apa?
0: Mata hatiku.
1: Mata hatiku. Mata hatiku dari Iis Dahlia. Ini kok enggak ada ya? Sebentar, Bang Revan cari dulu nih. Di semua nih mata hatiku. Mata hatiku. Sebentar ya, ini loading dulu nih. Iis Dahlia ya.
0: Ya.
1: Iis Dahlia. Wah, ini adanya karaoke nih kalau dari Iis Dahlia nih.
0: Cinta bukan kapal deh.
1: Iis Dahlia juga.
0: Iya.
1: Cinta bukan kapal. Cinta bukan kapal. Loadingnya lama iya. Banget ini loadingnya. Enggak ada juga ya?
0: Gak ada juga.
1: Ya? Enggak ada. Cinta bukan kapalnya.
0: Tapi tuh belakuin deh saus padang. Saus padang. Iya.
1: Saus padang.
0: Ya, lakuin.
1: Saus padang. Oke, siap. Nanti Abang Revan puterin lagunya ya, saus padangnya ya.
0: Kata Abang Revan ya.
1: Iya, oke.
0: Assalamualaikum.
1: Iya, yes, waalaikumsalam. Sama-sama. Buat yang manis Abang sayang mau request juga masih boleh nih. Di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Halo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, goyang seksi.
2: Gak takut.
1: Revan. Iya.
2: Sehat.
1: Tanjay gimana? Sehat?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat juga.
2: Mau request.
1: Apa nih? Mau diputerin apa?
2: Ayah Maggie.
1: Apa?
2: Curang.
1: Curang? Mm-hmm. Curang.
2: Ayah Maggie.
1: Curang, sebentar. Maggie Z ya? Oke, yeah. Siap. Nanti Abang Revan puterin lagunya ya.
2: Terus nih Bang Revan.
1: Iya, sama-sama.
2: Sehat terus ya.
1: Amin.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neman nih Sabang sayang, hari ini hari Senin, langkah yang ke-6 di bulan Juli 2026. Cuacanya hari ini sangat-sangat cerah nih di Jakarta Barat dan sekitarnya nih. Kalau misalnya Neman nih Sabang sayang di rumahnya gimana nih, cerah juga atau enggak? Boleh nih dikasih tahu ke Abang Revan ya. Yang mau absen-absen juga boleh nih di 0895-2010-54 atau di Facebooknya Cakti Budi Bakti ya. Siang-siang gini enaknya ngopi nih manis Abang sayang sambil makan siang. Jadi habis makan siang nih, habis itu ngopi. Wah, kayaknya seru banget tuh ya. Kayaknya siang-siang gini panas-panas makan padang juga enak nih ya. Kalau gitu Abang Revan mau puterin dulu nih, ada saus padangnya dari Bella Queen. Buat yang manis Abang sayang, jangan kemana-mana. Tetap juga yang seksi, hayo siapa takut.

0: Sa, kamu ngapain naik motor di trotoar?
1: Lah, macet banget, Ran. Lewat sini kan cepet. Lagian cuma bentaran doang.
0: Bentar atau lama, tetap aja itu buat pejalan kaki. Lihat tuh, ibu bawa anak sampai minggir-minggir. Gimana sih?
2: Nah, itu dia masalahnya, Mbak Sasa. Kalau semua orang pikirannya sebentar aja, lama-lama trotoar jadi jalan alternatif semua motor. Pejalan kaki, nanti jalan di mana? Bukan cuma bahaya, Mbak. Melanggar aturan juga ada undang-undangnya loh. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 131. Pejalan kaki punya hak atas trotoar. Yang naik motor di trotoar aja bisa kena denda.
0: Tuh, dengar. Jadi bukan sekedar gak sopan, tapi juga ilegal.
1: Ya deh, mulai sekarang balik ke jalan yang benar.
3: Trotoar adalah ruang aman bagi pejalan kaki. Jangan jadikan trotoar sebagai jalur darurat kendaraan. Karena jalanan adalah milik bersama, tetapi trotoar adalah hak mereka yang berjalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Hai Glitz, we are Glitter!
5: Glitz, hari ini Q&A yuk, kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya, apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
7: Kita tuh gak boleh lapar, makannya suka ngemil yang seru, kayak saya nih Glitz.
4: We love it so much!
6: Soalnya bikinnya saset, pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
7: Tinggal seduh,
4: langsung slurp.
6: Hmm, kuah gurihnya bikin lagi.
8: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi.
7: Plus, ada topping keras-keras, gemes.
6: Soya mie gelas, porsinya juga pas, lapenya tuntas.
8: Pas banget, kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil.
7: Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
4: Semua variannya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
7: Soya mie gelas,
4: we love it so much.
9: Yo ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
10: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tulis jawaban dalam kertas dan masukkan ke dalam amplop beserta data diri lengkap dan nomor telepon yang aktif. Sertakan juga 4 saset bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, harus yang varian Blue Sapphire kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
9: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
10: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
9: Persembahan Royal Hijab Saset 1000.

0: ada yang sedap nih. Brand ambassador dari Mie Sedap.
1: Hai semua.
2: Eh Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
1: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
3: Emang bedanya apa?
1: Mie-nya kenyal.
2: Wah, enak tuh.
1: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
3: Hah?
1: Apalagi sekarang ekstra 20%.
3: Ekstra 20%?
1: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
1: Gimana?
2: Bener, bikin gak bisa berhenti.
3: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
1: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
2: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
1: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
5: Manis Abang Sayang, jangan kemana-mana ya. Masih ditemenin sama Abang Revan di 105,4 CPB Bandar Rambut, Jakarta.

0: Masih dari Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari Kebon Jeruk Jakarta Barat yang pastinya di Radio CBB 105,4 FM Bandar Langdu Jakarta 100% Langdut Indonesia. Yang mana Sabang saya Sangkau Siar masih ditemenin sama Bang Reva nih di Goyang Seksi Hayo Siapa Takut. Sudah jam 1:34 waktu Blik sini. Yang mana Sabang sayang masih sama ya. Masih waktunya request nih. Buat yang mana Sabang sayang mau request boleh banget nih ya. Di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Oke, okay. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi. Gak takut ah. Gimana kabarnya nih Neng Murna? Alhamdulillah. Gimana nih cuacanya di rumah nih?
1: Panas.
0: Wih, panas. Sama di sini panas juga ya.
1: Iya.
0: Iya, ini mau diputerin lagu apa?
1: Diputerin lagunya Pangeran Dangdut deh.
0: Pangeran Dangdut dari siapa?
1: Abi Ngesti.
0: Pangeran yang Dangdut biasa. Dari Abi Ngesti ya. Oke, siap. Nanti Abang Revan puterin lagunya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah tadi ada Neng Murna nih yang request ya. Buat yang manis abang sayang yang mau request juga masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Ada dari Mama Aldi Calvin nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Revan request lagunya

aja ludah nanti sembuh sendiri. Nah ternyata itu bohong nih manisa bang sayang, itu cuma mitos aja. Yang benar nih manisa bang sayang, ini air ludah itu bisa bikin infeksi nih. Jadi kan dari mulut kita kan suka ada bakterinya ya. Nah itu tuh bisa bikin infeksi ke luka kita, malah jadi penyembuhannya tuh gagal nih manisa bang sayang. Nah terus caranya gimana nih abang Revan kalau misalnya kena luka nih? Nah cara yang benar itu dicuci tangannya dulu pakai sabun sampai bersih sebelum menyentuh area luka. Jadi tangannya tuh harus benar-benar steril biar gak kotor, gak kena bakteri si lukanya itu. Apalagi kalau misal lukanya tuh terbuka ya. Nah habis itu bilas lukanya tuh dengan air bersih yang mengalir atau cairan antiseptik nih. Jadi dialirin air aja yang mengalir gitu nih manis abang sayang dari keran. Nah ditunggu beberapa menit biar lukanya tuh bersih, benar-benar bersih. Terus ditekan lukanya perlahan nih dengan kain kasa steril ya. Kalau misalnya berdarah, keluar darahnya ngucur gitu banyak, nah itu tuh ditekan pelan-pelan aja pakai kain kasa yang steril nih. Terus tutup lukanya dengan plester yang bersih atau diperban. Kalau misalnya emang udah, kalau emang mau diperban, kalau misal enggak juga enggak apa-apa. Terus jangan menyentuh atau membuka perban terlalu sering ya, biar area luka ini tetap higienis. Jadi enggak kotor nih manis abang sayang area lukanya. Nah jadi kalau misalnya udah luka itu harus dibersihin, terus ditutup yang rapet, udah jangan dibuka-buka lagi gitu nih manis abang sayang, biar nggak masuk nih bakterinya ke lukanya gitu nih manis abang sayang ya. Oke itu aja nih tips dari abang Revan nih, semoga bermanfaat buat yang manis abang sayang. Buat yang manis abang sayang masih mau request masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 0215-363-333. Oke kalau gitu abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis abang sayang, ada Duka Nestapa nih dari Nia Talenta. Buat yang manis abang saya, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi. Hayo siapa takut.

0: Akhir-akhir ini, kamu sering haus nggak?
1: Iya, terus juga jadi sering buang air kecil. Badan rasanya capek terus.
0: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes.

0: Jaga pola makan sehat dan rutin cek kesehatan.
1: Oh, jadi harus mulai dari sekarang ya?
0: Betul. Kenali gejalanya, cegah sejak dini, diabetes bisa dikendalikan kalau kita peduli.
2: Jadi gitu ceritanya.
3: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
2: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
3: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
2: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
3: Kenyalbinya maksimal.
2: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
3: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
2: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
6: Wah, padahal pengen nyobain.
7: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
8: Enak delisi ya.
9: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura spicy laksa. Baru.
5: Ah, yang bener lo.
9: Cobain dulu aja.
5: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
9: Kenyal, pedesnya pas.
7: Laksanya juara.
9: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
5: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
9: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
5: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
9: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senang.
10: Nama saya Ibu Fatima dari Kampung Murenjaya.
11: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
10: Keluhan ada jantung.
11: Jantung bengkak ya, Bu ya?
10: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
11: Diabetes.
10: Lambung. Iya.
11: Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
10: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, sakit.
11: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
10: Sebelumnya
11: bekas 600.
10: Iya, 500.
11: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air Bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
10: Iya.
11: Itu udah habis berapa box, Bu?
10: Habis 8.
11: 8 box.
10: Iya.
11: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
10: Habis minum air bambu itu enak.
11: Enak.
10: Kuat enak, tapi gue alhamdulillah gak pernah naik.
11: Gula darah sekarang berapa, Bu?
10: 130.
11: Per 7.
10: Iya.
11: Terus jantung yang biasanya sesak, ditusuk-tusuk, sekarang gimana,
10: Bu? Sekarang gak enak.
11: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
12: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-1009-818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
13: Nemanis Abang Sayang, jangan kemana-mana ya, masih ditemenin sama Abang Revan di 105,4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta.

105 Kompas CBB Bandar Rangdut Jakarta 100% Rangdut Indonesia. Yang mana sih Bang Sesca Kausiar masih ditemenin sama Bang Revan nih. Digoyang seksi, hayo siapa takut. Yang mana sih Bang Sayang, siapa nih yang suka banget sama air kelapa nih. Yang mana sih Bang Sayang ya. Ternyata air kelapa tuh sangat-sangat menyegarkan ya, seperti yang kita tahu. Sebenarnya air kelapa tuh diminum kayak gimana pun tuh tetap sehat ya, namanya sabang saya. Mau pakai es, mau itu dingin, mau itu yang biasa, itu tetap sehat juga. Air kelapa juga bagus banget nih cuacanya ya, buat cuaca yang kayak gini minum air kelapa tuh bagus banget ya, karena bikin segar. Tapi sebenarnya nih ada banyak banget manfaat air kelapa yang jarang orang ketahui ya. Orang taunya cuma buat seger-seger aja, tapi sebenarnya ada zat-zatnya juga yang bisa menyembuhkan beberapa penyakit yang ada di tubuh kita nih, nih mas, yang manis abang sayang ya. Masalahnya tuh bukan sekedar menghilangkan haus nih. Banyak orang yang ngira semua minuman memiliki fungsi yang sama, padahal tubuh kita tuh gak hanya membutuhkan air, tubuh kita juga membutuhkan keseimbangan elektrolit seperti kalium, natrium, dan magnesium agar sel-sel kita, saraf kita, dan otot kita tuh bisa bekerja dengan baik nih, nenek manis abang sayang. Nah, di sini peran air kelapa tuh sangat memiliki karakteristik yang berbeda nih. Tubuh yang kekurangan air tapi juga kehilangan elektrolit itu bisa dikembalikan lagi sama kelapa itu sendiri, air kelapa. Karena air kelapa tuh tinggi

0: Karena itu banyak orang yang ngerasa ini abis minum air kelapa rasanya tuh lebih segar gitu ya. Makanya nih Bang Revan tuh kalau minum air kelapa kayaknya tuh enak banget, karena yaitu ada kalsium, ada kalium, sama elektrolit juga yang ada di air kelapa. Makanya pas minum tuh rasanya lebih segar. Nah ini makanya cocok banget nih di cuaca musim-musim yang sekarang nih, yang panas terus. Kalau misalnya panas banget, nah itu pas banget nih buat minum air kelapa nih. Biar lebih segar dikasih es batu gak apa-apa, asalkan nih manis abang sayang tuh es batunya tuh bikin sendiri. Kalau bikin sendiri kan tahu airnya bersih, airnya jelas dari mana ya kan, bukan air yang kotor. Nah tapi ini tuh juga ada manfaat lainnya nih Neman Nisa Bang Sayang ya. Yang kalau misalnya Neman Nisa Bang Sayang kurang tidur, terus pola makan yang tinggi gula, kurang bergerak atau dehidrasi, ini bisa jadi salah satu minuman yang menggantikan nih. Jadi kalau misalnya Neman Nisa Bang Sayang lagi kurang tidur nih, minum air kelapa tuh bisa juga nih buat mengembalikan energi Neman Nisa Bang Sayang nih kalau misalnya kurang istirahat ya. Terus kalau misalnya kurang cairan nih, setiap harinya kayaknya kurang minum air putih nih, nah itu juga Neman Nisa Bang Sayang bisa nih dicoba pakai air kelapa. Nah, itu mengembalikan cairan di tubuh kita nih pakai air kelapa Neman Nisa Bang Sayang ya. Air kelapa ini juga bisa jadi pilihan yang bagus nih abisnya. Misalnya kita abis olahraga, abis beraktivitas, nah itu juga bisa minum air kelapa nih Neman Nisa Bang Sayang ya, untuk mengembalikan asupan cairan tubuh kita. Jadinya kita tuh gak kekurangan cairan lagi. Tapi pilih air kelapa yang gak ada tambah gulanya ya. Kalau misalnya emang mau sering dikonsumsi, misal minum air kelapa hijau atau air kelapa muda, nah itu tuh kan asli dari buahnya, gak ada tambahan kayak gula atau apa. Itu tuh bagus banget kalau misalnya Neman Nisa Bang Sayang dikonsumsi setiap hari. Cuma kayak misal es kelapa yang ada sirupnya, ada gula tambahan, ada susu, nah itu tuh kalau bisa tuh jangan sering-sering Neman Nisa Bang Sayang ya. Kalau bisa tuh yang alami aja dari buah kelapanya itu sendiri. Nah biasanya nih Abang Revan juga suka nih kalau misalnya beli kelapa, air kelapa gitu kan suka ada dagingnya. Nah itu juga dagingnya dimakan enak nih Neman Nisa Bang Sayang. Kalau misalnya suka pasti itu enak banget tuh. Tapi Abang Revan tuh jarang ya beli air kelapa. Kalau misalnya beli ya paling kalau lagi bulan puasa atau enggak, ya emang lagi pengen aja atau enggak lagi sakit. Nah kalau misalnya kita lagi sakit, misal radang tenggorokan atau lagi flu atau lagi demam, itu bisa juga pakai air kelapa nih Neman Nisa Bang Sayang. Oke, itu aja tips dari Abang Revan nih. Semoga bermanfaat nih buat Neman Nisa Bang Sayang. Buat Neman Nisa Bang Sayang mau masih request masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333 nih. Masih Abang Revan tunggu ya. Kalau belum ada, Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat Neman Nisa Bang Sayang nih. Oke, ada nih ya. Halo. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, goyang seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Gak takut. Gimana kabarnya nih Bang Penyok?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah.
1: Bang Revan sendiri gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, baik juga. Mau diputerin lagu apa nih Bang?
1: Dari LP ya.
0: Apa tuh?
1: Tak mungkin.
0: Tak mungkin, dari LP Sukaisi?
1: Iya.
0: Tak mungkin. Bentar, ini tak mungkin.
1: Ini sih kayak di pinggir jalan.
0: Oh iya ya, oke siap nih nanti ya Bang Revan puterin lagunya ya, tak mungkin ya dari LV ya.
1: Oke Bang Revan ya.
0: Oke.
1: Sehat selalu Bang Revan.
0: Siap, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Neman Nisa Bang Sayang, kalau gitu Bang Revan mau puterin lagunya dulu nih. Tadi ada tak mungkin ya dari LV buat Neman Nisa Bang Sayang. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi. Hayuk siapa takut.

0: Neng, ikut abang yuk ke depan di sebelah. Itu dekat kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma deket.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau deket.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
3: Hai Glitz, we are Glitter!
4: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
5: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
4: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih gelas.
3: We love it so much.
5: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
4: Tinggal seduh, langsung slurp.
5: Kuah gurihnya bikin lagi.
4: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping keras-keras gemes.
5: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
4: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
3: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
4: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
3: Soya mie gelas, we love it so much.
6: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Murenjaya.
7: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
6: Keluhan ada jantung.
7: Jantung bengkak ya, Bu ya?
6: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
7: Diabetes.
6: Lambung.
7: Iya. Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
6: Kalau sakit tuh kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
7: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
6: Sebelumnya berkuat 600.
7: 600.
6: Iya, 500.
7: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air bambu Habibur Rahman ya, Bu ya?
6: Iya.
7: Itu udah habis berapa box, Bu?
6: Habis 8.
7: 8 box.
6: Iya.
7: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
6: Habis minum air bambu itu enak.
7: Enak.
6: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
7: Gula darah sekarang iya. Berapa, Bu?
6: 130.
7: Per 7.
6: Iya.
7: Terus jantung yang biasanya sesak, ditusuk-tusuk, sekarang gimana,
6: Bu? Sekarang nggak enak.
7: Udah enak ya, iya. Alhamdulillah.
8: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PN nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
9: Manis abang sayang, jangan kemana-mana ya. Masih ditemenin sama abang Revan di 105.4 CBB Bandar Dangdut, Jakarta.

Sari Kebonjeruk Jakarta Barat yang pastinya di Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang saya kau siar masih ditemenin sama Bang Revan nih. Digoyang seksi hayo siapa takut. Sudah jam 2 lewat 30 menit waktu bilik siar nih manis abang sayang. Cuacanya di Jakarta Barat nih di Radio CBB ini masih terpantau cerah banget nih manis abang sayang ya.

Nah, keduanya itu antioksidan kuat yang melindungi sel-sel tubuh dari stres oksidatif dan kerusakan DNA akibat radikal bebas. Kerusakan DNA inilah yang biasanya memicu mutasi sel menjadi kanker. Nah, itu ada bukti penelitiannya juga ya, Nemanis Abang Sayang. Sebuah penelitian klinis yang dimuat dalam ada di jurnal Cancer Prevention Research menemukan bahwa ekstrak buah beri dapat mengurangi penanda pertumbuhan tumor pada pasien dengan lesi kolorektal. Nah, ternyata buah-buah beri kayak stroberi, blueberry, raspberry ternyata itu bagus juga ya buat menurunkan resiko kanker. Nih Abang Revan juga sebenarnya tadi pas baca-baca juga baru tahu nih. Makanya Abang Revan kasih tahu ke Neng Manis Abang Sayang. Nah, terus yang kedua ini ada sayuran ya, Neng Manis Abang Sayang. Ini tuh dia ada sebutannya, sayuran cruciferous. Cruciferous ini tuh kayak brokoli, kembang kol, dan kubis. Kenapa bisa menurunkan resiko kanker? Nah, sayuran kayak brokoli, kembang kol, kubis ini tuh kelompok sayuran kaya akan senyawa bernama glukosinolat nih. Ketika dikunyah atau dipotong, senyawa ini berubah menjadi sulforafan. Sulforafan ini bekerja sebagai detoksifikasi alami yang membuat menonaktifkan zat karsinogen atau pemicu kanker dan memicu apoptosis atau yang namanya proses di mana sel kanker merusak dirinya sendiri. Nah, jadi kalau misalnya kita makan brokoli, kembang kol, dan kubis, nah berarti kalau misalnya kita kunyah nih Manis Abang Sayang, nah itu kayak kita tuh memunculkan zat. Nah, zatnya itu yang merusak sel-sel kanker. Nah, makanya kita bisa terhindar dari kanker karena makan brokoli, kembang kol, dan kubis. Nah, itu tuh. Itu kedua, yang kedua itu sayurannya, Neng Manis Abang Sayang. Yang ketiga ini ada umbi-umbian. Ini ada ubi ungu nih, Neng Manis Abang Sayang. Ini kenapa sih ubi ungu tuh bisa menurunkan resiko kanker? Nah, warna ungu pekat pada ubi ungu ini adalah tanda tingginya kandungan antosianin spesifik nih. Sama kayak tadi yang beri-berian nih, tinggi kandungan antosianin ya. Senyawa ini memiliki sifat antiinflamasi yang sangat kuat dan mampu menghentikan siklus pembelahan sel kanker yang tidak terkendali nih. Kalau misalnya ada sel kanker yang tidak terkendali, tidak jinak nih, itu bisa dikendalikan sama ubi ungu. Ini juga ada bukti penelitiannya ya, Neng Manis Abang Sayang, ada di studi laboratorium yang diterbitkan dalam Journal of Agricultural dan Food Chemistry menunjukkan bahwa zat aktif dari ubi ungu itu mampu memicu kematian sel kanker usus besar secara efektif tanpa merusak sel-sel tubuh yang sehat di sekitarnya. Wah, ternyata banyak juga nih manfaatnya ubi ungu ya. Dan yang terakhir ini ada kacang-kacangan yang Manis Abang Sayang. Kacangnya apa aja Bang Revan? Ada kacang walnut, almond, sama kacang tanah nih. Ini juga bisa menurunkan resiko kanker nih Neng Manis Abang Sayang, karena kacang-kacangan ini mengandung polifenol, fitosterol, dan serat yang tinggi nih. Kombinasi ini tuh sangat bagus ya untuk menjaga kesehatan mikrobioma usus nih, untuk mencegah kanker saluran pencernaan dan menurunkan peradangan kronis di dalam tubuh kita nih. Khusus walnut mempunyai kayak asam lemak ya, omega 3 yang memperlambat pertumbuhan tumor. Wah, ternyata kacang-kacangan juga bisa ya nih Manis Abang Sayang buat memperlambat pertumbuhan tumor. Tapi yang paling bagus itu kacang walnut. Nah, Bang Revan nih gak tahu nih bentukannya kacang walnut gimana nih. Manis Abang Sayang bisa cari tahu ya di Google nih, kacang walnut itu kayak gimana. Bang Revan juga belum pernah makan nih. Tapi kalau kacang almond, kacang tanah itu udah sering. Tapi kalau misalnya kacang walnut itu Bang Revan belum pernah makan. Nah, ini ada bukti penelitiannya juga nih Manis Abang Sayang. Ini ada di studi prospektif skala besar yang diterbitkan di Journal of Clinical Oncology. Ini tuh mengamati pasien kanker usus besar tahap akhir. Hasilnya mengejutkan nih, bahwa mereka yang rutin mengonsumsi 2 ons atau sekitar 2 genggaman kacang-kacangan per minggu ini memiliki resiko kekambuhan kanker 42% lebih rendah dari resiko kematian 57%. Lebih rendah juga dibandingkan yang gak makan kacang-kacangan. Nah, berarti yang tadi nih, ubi ungu, kacang-kacangan itu bisa terhindar dari kanker yang ada di saluran pencernaan ya nih Manis Abang Sayang. Nah, ini berarti beda sama yang sayuran sama berry tadi ya. Nah, jadi sebenarnya ini bagus banget nih kalau misalnya nih Manis Abang Sayang sering konsumsi nih ya. Tapi ingat ya, dikonsumsinya

0: Aduh, Neng, abang kok rasanya lemas banget ya hari ini?
1: Loh, abang kenapa? Dari tadi kelihatan pucat gitu.
0: Gak tahu deh, mungkin gara-gara semalam makan mie instan lagi, terus minumnya es mulu.
1: Ya ampun, Bang, itu mah bukan mungkin lagi, jelas banget penyebabnya.
0: Iya sih, abang juga jarang makan sayur, buah apa lagi?
1: Mulai sekarang coba deh, Bang, makan yang benar. Sayur, buah, air putih, jangan jangkut terus.
0: Bener juga ya, Neng. Pantesan, badan abang gampang capek.
1: Sehat itu penting loh, Bang. Jangan nunggu sakit dulu baru sadar.
0: Siap, Neng. Mulai hari ini, abang mau hidup sehat.
1: Nah, gitu dong, Bang.
2: Yuk, mulai pola hidup sehat dari sekarang. Makan bergizi, istirahat cukup, dan rajin bergerak.

0: Merry Wings Food.
1: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja.

0: Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
4: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
4: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepes. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
5: Sukses, seru enaknya favorit semua.
2: Wings food.

Kamu pas CBB Bandar Langdu Jakarta 100% Dangdut Indonesia. Neng mana sabang saya siang kau siar. Balik lagi sama Bang Revan nih di Goyang Seksi. Hayo siapa takut. Sudah jam 2 lewat 55 menit waktu beli siar ini. Mana sabang sayang nih cuacanya di radio CBB nih masih terpantau cukup cerah ya. Tadi Abang Revan kan bilang nih kayaknya nih bisa sampai 33 derajat nih hari ini ya nih mana sabang sayang. Coba Bang Revan cek dulu nih cuaca hari ini di Jakarta Barat. Wah, ternyata nggak nyampe nih manis abang saya. Ternyata di siang ini cuma 31 sampai 32 derajat aja. Ya, nggak terlalu panas banget berarti ya. Masih panasnya yang kemarin. Karena kemarin tuh di hari Minggu Abang Revan keluar rumah terus cek suhu. Itu bisa sampai 33 derajat. Wah, bener-bener panas banget. Emang hari kemarin tuh bener panas banget yang manis abang saya. Sekarang juga panas cuma beda 1 derajat doang nih yang manis abang sayang ya. Nah, Abang Revan ada informasi nih buat yang manis abang sayang sejangkau siar ya. Jadi di zaman sekarang ini yang manis abang sayang di tahun ini tuh banyak banget nih anak-anak muda yang kena penyakit diabetes nih. Biasanya kan diabetes tuh kenanya tuh di umur 40 tahun ya yang manis abang sayang ya. Tapi sekarang ini bergeser nih ke usia yang jauh lebih muda lagi. Sekarang nih banyak anak SMP, SMA itu banyak banget yang kena penyakit diabetes nih manis abang saya ya. Kasus ini tuh makin sering didiagnosa sama usia 20 sampai 30 tahunan juga bisa nih manis abang saya. Jadi mulai dari SMP, SMA sampai umur 20 30 tahun itu sekarang itu udah bisa kena diabetes juga. Nah, walaupun nih mengkonsumsi minuman manis di kalangan anak muda ini sangat tinggi, diabetes juga sebenarnya tuh bersifat multifaktorial nih, atau disebabkan oleh kombinasi banyak faktor. Jadi bukan karena minuman manis aja yang bisa bikin diabetes. Jadi nih manis abang saya harus kasih tahu nih ya ke anak dan cucunya nih harus berhati-hati nih, karena ada banyak banget nih penyebab utama, bukan cuma soal minuman manis aja. Yang pertama ini ada tingginya konsumsi fast food nih atau makanan cepat saji nih yang manis abang saya ya. Banyak yang nggak sadar nih kalau misalnya makanan cepat saji itu mengandung karbohidrat olahan dan kadar gula yang sangat tinggi. Makanya anak-anak sekarang nih yang masih muda-muda, masih umur 20-an, bahkan masih remaja itu banyak yang kena diabetes atau gagal ginjal ya karena makan fast food itu, terlalu banyak makanan fast food. Nah, terus yang kedua ini karena makanan yang tidak manis tapi bisa memicu gula darah. Emang ada ya makanan yang gak manis memicu gula darah? Ada nih yang manis abang sayang ya. Itu contohnya itu kayak karbohidrat olahan dan makanan gurih tertentu nih yang tetap bisa diubah menjadi glukosa dengan cepat oleh tubuh kita dan memicu lonjakan gula darah. Nah, itu contohnya kayak makanan yang tinggi karbohidrat olahan, sama kayak makanan cepat saji gitu nih manis abang sayang, kan kayak roti gitu. Nah, itu bisa bikin gula darah kita tuh tiba-tiba naik walaupun rasanya nggak manis. Ya itu bisa bikin gula darah kita naik juga. Bahkan snack-snack yang gurih juga itu bisa bikin gula darah kita naik. Karena makanan asin itu bisa menjadi glukosa dengan cepat sama tubuh kita. Nah, terus yang ketiga ini ada faktor gaya hidup lain nih yang saling berkaitan nih manis abang sayang ya. Kayak sekarang nih, anak-anak sekarang kan rasanya tuh kayak mager, malas gerak ya. Maunya tiduran terus sambil scroll-scroll ya. Nah, itu tuh bikin kurang aktivitas fisik, terus kurangnya kualitas tidur dan istirahat juga. Stres berkepanjangan yang memicu kenaikan hormon kortisol. Dan menyebabkan, dan kondisi ini itu kombinasinya itu yang tadi. Faktor-faktor ini tuh mempercepat terjadinya resistensi insulin dalam tubuh kita. Nah, makanya gula darah tubuh kita tuh tiba-tiba langsung tinggi ya, karena kita kurang gerak. Nah, itu nih manis abang sayang. Emang kebanyakan nih anak-anak zaman sekarang tuh pada malas gerak, maunya tiduran, scroll, duduk, nggak gerak berjam-jam. Nah, itu yang bikin gula darahnya atau insulinnya tuh tinggi. Nah, makanya nih yang manis abang sayang kasih tahu nih ya, pencegahannya nih biar nggak terkena diabetes nih. Abang Revan bakal kasih tahu ke yang manis abang sayang. Nanti yang manis abang sayang kasih tahu ke anaknya dan cucunya nih. Jadi yang pertama harus membatasi konsumsi makanan cepat saji ya, dan mengontrol asupan gula harian. Nah, jadi gula hariannya jangan sampai berlebihan. Katanya sih manusia ini mengkonsumsi gula harian cuma 50 gram aja, itu secara 5 sendok makan, jadi jangan sampai lebih. Nah, terus
Yang kedua ini menjadikan air putih sebagai pilihan utama saat haus nih. Bisa ditambah potongan buah segar atau infused water kalau misalnya bosan nih. Kalau misalnya lagi bosan, minum air putih, bisa juga air putihnya dikasih buah atau perasan lemon gitu nih manis abang sayang. Nah itu bagus juga. Nah terus yang ketiga nih manis abang sayang, rutin melakukan aktivitas fisik, menjaga waktu tidur yang cukup, serta mengelola stres sejak dini. Nah jadi nih manis abang sayang harus kasih tahu ya, tadi ya ada 3 aktivitas yang harus dilakuin nih sama anaknya dan cucu nih manis abang sayang, biar gak terkena penyakit diabetes ini yang sekarang itu udah merajalela. Udah marak nih di usia-usia muda, dari 20 sampai 30 tahun, bahkan anak sekolah pun udah banyak yang kena diabetes dan gagal ginjal. Oke, itu aja tadi tips dari Abang Revan ya, semoga bermanfaat nih buat yang manis abang sayang sejak siar. Oke, kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis abang sayang. Ada Min Man nih, ada Min Man Yunus dengan judul lagunya Jatuh Cinta. Buat yang manis abang sayang, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi, hayo siapa takut.

0: Kamu ngapain naik motor di trotoar?
1: Lah, macet banget, Ran. Lewat sini kan cepet. Lagian cuma bentaran doang.
0: Bentar atau lama, tetap aja itu buat pejalan kaki. Lihat tuh, ibu bawa anak sampai minggir-minggir. Gimana sih?
2: Nah, itu dia masalahnya, Mbak Sasa. Kalau semua orang pikirannya sebentar aja, lama-lama trotoar jadi jalan alternatif semua motor. Pejalan kaki, nanti jalan di mana? Bukan cuma bahaya, Mbak. Melanggar aturan juga ada undang-undangnya loh. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 131. Pejalan kaki punya hak atas trotoar. Yang naik motor di trotoar aja bisa kena denda.
0: Tuh, dengar. Jadi bukan sekedar gak sopan, tapi juga ilegal.
1: Ya deh, mulai sekarang balik ke jalan yang benar.
3: Trotoar adalah ruang aman bagi pejalan kaki. Jangan jadikan trotoar sebagai jalur darurat kendaraan. Karena jalanan adalah milik bersama, tetapi trotoar adalah hak mereka yang berjalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Lembut, Jakarta.
4: Hai Glitz, we are Glitter!
5: Glitz, hari ini Q&A yuk. Kalian boleh tanya apa aja.
6: Aku bacain komennya ya. Apa rahasia Glitter bisa terus ceria?
5: Kita tuh gak boleh lapar, makanya suka ngemilang seru. Kayak saya nih Glitz.
4: We love it so much.
6: Soalnya bikinnya saset. Pas buat di rumah atau dibawa kemana aja.
5: Tinggal seduh, langsung slurp.
6: Kuah gurihnya bikin lagi.
5: Minyak cumi bikin pengen ngunyah lagi dan lagi. Plus ada topping keras-keras gemes.
6: Soya mie gelas porsinya juga pas, lapernya tuntas.
5: Pas banget kalau udah mau tampil tapi masih pengen ngemil. Ada yang tanya lagi, rasa soya mie favorit kita.
4: Semua sayangnya favorit kita-kita dong.
5: Ayam bawang, soto ayam, bakso sapi, kari ayam, sama yang paling baru, ayam pedas. Pokoknya, Glitz wajib banget sih nyobain soya mie gelas.
4: Soya mie gelas, we love it so much.
7: Hai, ada yang sedap nih, brand ambassador dari Mie Sedap.
8: Hai semua.
9: Ril, kenapa sih lo suka mie sedap goreng?
8: Karena buat gue, mie sedap itu berani beda.
10: Emang bedanya apa?
8: Mie-nya kenyal.
9: Wah, enak tuh.
8: Pasti. Dan ini nih yang selalu wajib ada buat gue. Kriuk bawang gorengnya.
10: Hah?
8: Apalagi sekarang ekstra 20%.
10: Ekstra 20%?
8: Iya. Nih, gue udah bikinin buat lo semua. Biar lo cobain sendiri.
4: Wah, thanks Ril.
8: Gimana?
9: Bener, bikin gak bisa berhenti.
10: Iya, bawang gorengnya banyak lagi.
8: Kan gue udah bilang, cuman mie sedap yang ngasih ekstra. Ekstra kriuk 20%, ekstra sedapnya. Nikmatnya yang terdalam kan.
9: Duh Ril, gue makan dulu ya. Lo aja yang lanjutin podcastnya.
8: Gue Ariel, gue approve mie sedap goreng. Terasa sedapnya dari suapan pertama. Lo harus coba dari Wings Food.
11: Ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000 buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
12: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset

0: Blue Saphir. Ingat ya, harus yang varian Blue Saphir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset 1000.

0: Aduh, asem banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka gue lah.
1: Suka-suka lu? Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut menyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
0: Waduh, 50 juta, bener aja, rugi dong, dari suruh denda di penjara pula.
1: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
0: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
1: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Radio 105,4 FM, Radio CBB.
4: Thank you.

5,7 PBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Yang mana sama saya sejak kau siar, balik lagi sama Bang Revan nih. Digoyang seksi, hayo siapa takut. Sudah jam 3 lewat 46 menit waktu beli siaran yang manis abang sayang. Sudah waktunya salam-salam nih. Buat yang manis abang sayang yang mau bergabung nih, yang mau salam-salam boleh banget nih ya. Di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Abang Revan mau cek dulu ah yang sudah bergabung nih di Facebooknya.

0: atas dan tiang lampu jalan nih di flyover Antasari Jakarta Selatan nih di siang ini, di hari Senin yang manis Abang Sayang ya, 6 Juli 2026. Nah buat yang manis Abang Sayang dihimbau buat berhati-hati ya kalau misalnya berkendara, mau itu sepi mau rame, jadi harap berhati-hati aja. Waduh, ini dari telepon ini gak bisa Abang Revan angkat nih, sebentar. Buat yang manis Abang Sayang yang mau salam-salam, masih Abang Revan tunggu ya di 0895 2010 54. Halo,
1: Assalamualaikum Bang Revan.
0: Waalaikumsalam. Goyang seksi.
1: Ayo, siapa takut?
0: Gak takut ah. Iya.
1: Apa Bang Revan?
0: Alhamdulillah. Nek Ana gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Mau salam-salam buat siapa ini?
1: Salam buat Bunda Cemara, buat Mama Kacor, Mama Kembar, buat Bang Nur, buat Bang Bang Madu, buat Bang Indra, Bang Sarsa, Bang Mutali, sama buat Abang siapa ya ini, Bang Aji, Bang Aji. Selamat juga semuanya, dan sama Bunda Norma, sama selamat mendengarkan.
0: Selamat mendengarkan.
1: Pokoknya yang CBB yang belum disebut semuanya.
0: Buat semua semuanya ya. Spesialnya buat siapa?
1: Ya. Spesialnya. Selamat saya Mahroji.
0: Oke, siap. Terima kasih ya Neng Ana ya.
1: Sama Bang, selamat tugas sampai tuntas ya.
0: Siap, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah tadi ada Neng Ana nih yang salam-salam ya, yang manis Abang Sayang. Buat yang manis Abang Sayang yang mau salam-salam masih boleh nih di 0895 2010 54, atau di 0215363333. Lanjut nih Abang Revan, ada informasi lagi buat yang manis Abang Sayang. Jadi ini banyak banget nih sejumlah pengendara motor nih yang nekat melawan arah nih di Jalan Bintaro Raya. Tepatnya itu di dekat TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Ini nih manis Abang Sayang, padahal di lokasi itu udah terpasang rambu larangan melintas, tapi ada banyak pengendara nih yang sengaja melintas nih, emang sengaja mau melintas, mau melanggar, dan melintasnya pun lawan arah aksinya ini karena jalur melawan arah dinilai itu lebih singkat katanya tuh lebih singkat. Jadi banyak pengendara yang nggak perlu memutar melalui jalan bendiraya, jadi tuh langsung motong jalan langsung lawan arah gitu nih manis Abang Sayang. Nah di videonya ini beberapa motor itu bahkan nih sempat berpapasan nih sama kendaraan besar ya, kayak mobil dari lawan arah nih. Kondisi ini tuh sangat beresiko dan berpotensi memicu kecelakaan lalu lintas. Nah nih manis Abang Sayang, jangan untuk ditiru ya lawan arah gini, karena ya walaupun lebih dekat cuma kan bahaya gitu, banyak mobil apa truk yang melintas gitu, kalau misalnya ketabrak kelintas kan bisa bahaya ya, bisa buat bahaya buat yang manis Abang Sayang sendiri maupun pengendara lainnya juga. Jadi buat yang manis Abang Sayang nih yang ada di perjalanan, harap berhati-hati aja, dan nanti yang mau pulang kerja juga hati-hati, tetap patuhin aturan lalu lintasnya aja, jangan lewat trotoar, jangan lewat jalur busway, dan jangan lawan arah juga karena berbahaya ya, berbahaya buat diri sendiri maupun pengendara lainnya juga. Oke, itu aja tadi informasi dari Abang Revan nih. Buat yang manis Abang Sayang yang masih mau salam-salam, masih Abang Revan tunggu ya di 0895 2010 54, atau di 0215363333. Oke, kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis Abang Sayang. Ada Masih Ada Yang Mencintaimu dari Cici Faramida. Buat yang manis Abang Sayang, jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi, hayo siapa takut.

0: Neng, ikut abang yuk ke depan di sebelah. Itu dekat kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma deket.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau deket.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Jadi gitu ceritanya.
5: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
4: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
5: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
4: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
5: Kenyalbinya maksimal.
4: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
5: Sorry Z, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
4: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
6: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
7: Wah, padahal pengen nyobain.
8: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
9: Enak delicious ya.
10: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
11: Nih, cobain mie sedap cup Singapura spicy laksa, baru.
6: Ah, yang bener lo.
11: Cobain dulu aja.
6: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
11: Kenyal, pedesnya pas.
10: Laksanya juara.
11: Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
6: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
11: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
6: Ya udah Net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
11: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
10: Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya senang.
12: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia, dan satu-satunya Radio Full Dangdut di Jakarta.

0: 105,7 BB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng manis abang saya siang kau siar, balik lagi sama Bang Revan nih. Digoyang seksi, hayo siapa takut. Sudah jam 4 lewat 13 menit waktu balik siar nih. Neng manis abang sayang, sudah waktunya request ya. Buat neng manis abang sayang yang mau request boleh banget nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Goyang seksi.

0: lagi di Jawa nih.
1: Wih, enak banget tuh ya, lagi di Jawa ya. Cuacanya di Jawa gimana nih?
0: Alhamdulillah sih, masih cerah-cerah aja bang, sama di sini nggak hujan.
1: Mantap deh. Yaudah, ini mau diputerin lagu apa?
0: Nggak hujan juga di sini, mah enak adem.
1: Iya aduk, enak. Adem. Kalau di sini nggak hujan, mah panas.
0: Oh iya. Bang Evan nggak pulang ke kampung?
1: Udah kan kemarin udah, masa pulang kampung mulu?
0: Udah, nggak ngajak.
1: Tuh kan. Yaudah, ini mau diputerin lagu apa?
0: Cemara, berhubung lagi liburan ya, lagunya Bawa Halak Kasih bang.
1: Bawalah aku kasih. Oke, siap. Nanti diputerin lagunya ya.
0: Berhubung lagi berduaan ya, Maya.
1: Iya, oke, siap. Dari Imam ya, kan, biasa kan?
0: Iya.
1: Ya.
0: Iya, dari Ayah Imam.
1: Oke,
0: bukan siap. Dari Ayah Ivan ya, dari Ayah ya, Imam. Iya. Ya, terima kasih Bang Devan,
1: ya, selalu sama-sama. Ya. Sama-sama. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman di Sabang Sayang yang mau request juga masih boleh nih di 0895-2010-54 atau di 021-536-3333. Ini cuacanya di Jakarta Barat masih cerah seperti tadi nih teman di Sabang Sayang. Tapi ini mataharinya tuh udah gak terlalu panas karena udah sebagian yang ketutupan matahari. Oke, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, goyang seksi.
2: Siapa takut?
1: Nggak takut, ah gimana kabarnya nih Neng Asnawati?
2: Baik-baik aja, gimana sebaliknya Bang Repan?
1: Alhamdulillah sehat juga, cuacanya di rumah gimana nih, panas nggak nih?
2: Panas banget Mas Repan.
1: Wih mantep deh, mau diputerin lagu apa nih?
2: Lagu apaan itu, yang enak ya?
1: Apa yuk, apa yang enak?
2: Lagu apa nih yang enak ya, ntar dulu dah, ya cari-cari dulu dah.
1: Apa, coba? Nah, coba.
2: Mak tadi lupa sih.
1: Apa tuh?
2: Keindahan Cinta dah.
1: Keindahan Maretan. Cinta dari siapa?
2: Ada ya, dari LP kali. Lupa.
1: Iya nih, LP udah diputer tapi
2: siapa ya?
1: Coba ya.
2: Ternoda.
1: Yang lain.
2: Ternoda dah.
1: Enggak. Apa?
2: Ternoda.
1: Ternoda. Ternoda dari siapa?
2: Tahu yang ngiting siapa yang nyanyi ya, lupa.
1: Ternoda Ida Laila atau
2: iya enggak apa dah.
1: Atau Nur Halimah juga ada nih, dari siapa maunya?
2: Ya, iya.
1: Nur Halimah.
2: Nur Halimah ke siapa ke
1: tuh? Ya Nur Halimah ya. Oke, siap nanti Bang Revan puterin lagunya.
2: Makasih ya Bang Revan.
1: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng Manis Abang Sayang nih, cuacanya udah agak ya ada ademnya sedikit ya, nggak terlalu panas, nggak kayak tadi siang nih. Cocoknya yang mau beraktivitas sore-sore, yang mau olahraga nih, yang di rumah udah di rumah nih, daripada gabut nggak tahu mau ngapain, bisa nih olahraga sambil nemenin anaknya atau cucunya nih yang masih kecil sambil bermain di luar. Nah itu seru juga nih yang manis Abang Sayang. Oke, kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat yang manis Abang Sayang. Ada Bawalah Aku Kasih nih dari Imam Esarifin. Buat yang manis Abang Sayang jangan kemana-mana, tetap juga yang seksi, hayo siapa takut.

0: Kiu, kiu.
1: Neng, mau kemana nih? Abang anterin yuk.
2: Eh, kamu kenapa?
3: Saya risih dipanggil sama abang tadi. Kayak gimana gitu?
2: Tindakan kayak gitu udah termasuk pelecehan tahu. Kamu jangan diem aja.
3: Tapi kan dia cuma manggil doang.
2: Itu udah masuk tindak pidana tahu. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 5, pelecehan seksual verbal diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda maksimal 10 juta rupiah.
3: Kirain selama ini harus diem aja.
2: Enggak dong, kamu bisa lapor ke polisi atau ke Komnas Perempuan.
3: Kalau lebih banyak yang tahu ini, mungkin orang-orang juga lebih berani dan enggak diem aja.
2: Benar, dan kalau kamu lihat kejadian kayak gitu, harus berani juga buat jadi saksi dan bantu korbannya.
4: Catcalling bukan pujian, itu pelecehan. Dijelaskan dalam Undang-Undang TPKS Nomor 12 Tahun 2022, pelaku bisa dijatuhi pidana hingga 9 bulan penjara. Ruang publik adalah hak semua orang untuk merasa aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

Masih dari Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari Kebon Jeruk Jakarta Barat, yang pastinya di Radio CBB 105,4 FM Bandar Langdut Jakarta, 100% Langdut Indonesia. Nih manis abang saya siang kau siar, masih ditemenin sama Bang Reva nih. Digoyang seksi, hayo siapa takut. Masih sama ya, masih waktunya salam-salam nih. Buat yang manis abang sayang yang salam-salam request. Buat yang manis abang sayang mau request, boleh banget nih.

2010-54 atau di 0215363333. Ini cuacanya di Radio CBB nih, manis abang saya, ini masih terpantau cerah di Jakarta Barat dan sekitarnya nih. Yang mau beraktivitas di sore hari ini cocok banget nih ya, yang mau jalan sore, yang mau berolahraga sore ini, apalagi ke taman atau ya jalan aja di depan rumah gitu ya, di komplek. Nah itu bisa juga nih manis abang sayang nih, sore-sore gini sambil ya menikmati udara sore ini. Kalau misal sore kayak gini, itu oksigennya masih bagus nih manis abang sayang. Kalau misalnya nggak banyak polusi ya, kalau misalnya itu nggak ada mobil, nggak ada motor yang berlalu lalang. Kalau misalnya nih manis abang sayang rumahnya di pinggir jalan raya, nah itu kurang bagus tuh udaranya. Kalau misalnya di perkampungan yang banyak tumbuhan atau banyak pohon, itu udaranya masih bagus karena di jam-jam segini masih karbon dioksidanya tuh masih dihisap sama tumbuhan, dan tumbuhan masih mengeluarkan oksigen. Tapi kalau udah agak malam sedikit, emang udah berkurang nih manis abang sayang, karena udara malam tuh oksigennya malah diambil sama pohon dan pohon mengeluarkan karbon dioksida, jadi sebaliknya. Nah, jadi waktu yang paling efektif buat deket-deket sama tumbuhan atau pohon-pohon gitu, bukan malam hari ya nih manis abang sayang, tapi di pagi hari menuju ke sore hari. Karena kalau udah sore ini udah maghrib, nah itu udah sebaliknya. Jadi oksigennya udah berkurang, yang banyak malah karbon dioksidanya. Karena ya itu kebalikannya, di malam hari tumbuhan itu menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, tapi kalau misal di pagi hari, karbon dioksidanya diserap dan dikeluarkan oksigennya gitu nih manis abang sayang. Nah, jadi nih waktu yang tepat yang mau olahraga, yang mau senam, biasa juga ibu-ibu senam nih di sore hari menuju malam ini. Di biasanya nih abang Revan di rumah nih, kalau misalnya keluar gang tuh ada ibu-ibu yang lagi senam. Biasanya tuh seminggu sekali sih. Nah, emang ini cocok banget nih buat beraktivitas nih manis abang sayang. Dan sebentar lagi juga jam-jam pulang kerja nih. Buat nih manis abang sayang yang mau pulang kerja, harap berhati-hati di jalan ya, karena ini jalanan sudah mulai ramai. Apalagi hari Senin di awal bulan ini, pasti jalanan tuh ramai banget nih nih manis abang sayang. Jadi abang Revan mau ingetin aja, kalau misalnya nih manis abang sayang pulang, harap berhati-hati di jalan, terus tetap patuhin aturan lalu lintasnya ya. Jangan naik trotoar, jangan lewat jalur busway, ikutin rambu-rambunya juga, jangan robos lampu merah, dan jangan lawan arah. Karena kalau misalnya dilanggar, nih manis abang sayang, itu bikin nih manis abang sayang itu kecelakaan gitu. Jadi celaka, jangan sampai celaka ya. Jadi itu bisa membahayakan diri nih manis abang sayang dan pengendara lainnya juga. Jadi tetap patuhi aja biar selamat sampai tujuan, sampai rumah. Oke, kalau gitu abang Revan mau puterin lagunya dulu nih. Ada Gelas Retak nih dari Mansyur S. Buat nih manis abang sayang, jangan kemana-mana. Tetap digoyang seksi, hayo siapa takut.

0: Neng manis abang sayang sedang kau siar. Tahu gak sih bahwa daun pepaya gak cuma buat lalapan, tapi juga punya manfaat luar biasa untuk kesehatan loh. Daun ini kaya akan vitamin C dan antioksidan yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Bukan hanya itu, rebusan daun pepaya juga sering digunakan untuk membantu menurunkan demam dan meningkatkan kadar trombosit saat demam berdarah loh. Untuk neng manis abang sayang yang kerabatnya terkena demam berdarah, bisa nih dicoba minum air rebusan daun pepaya ini. Jadi, jangan ragu untuk memanfaatkan si hijau satu ini ya.
1: Mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
2: Ini mie sukses, isi dua.
3: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
2: Yeah. Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
3: Wah, iya, kremesnya bikin lagi.
1: Yang rasanya meriah, ada.
2: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
3: Gurih karinya berasa.
1: Harganya?
3: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong gak kempes.
2: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya terendang-rendang.
3: Mantep Neng Wika. Salim dulu boleh.
4: Sukses, seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
2: Dari Wings Food.
5: Informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
6: Abang sayang si jangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

105,4 CBB Bandar Langdo Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Nemenin Sabang Sesi yang kau siar. Balik lagi sama Bang Reva nih di Goyang Seksi. Hayo siapa takut. Sudah jam 5 lewat 1 menit waktu di bilik siar ini Nemenin Sabang Sayang. Cuacanya nih di Jakarta Barat nih masih cerah nih terpantau ya. Berarti kayaknya nih bakal cerah terus sampai nanti malam nih Nemenin Sabang Sayang. Dan ini sebentar lagi emang jam-jam mau pulang kerja nih. Buat Nemenin Sabang Sayang nih yang mau pulang kerja, harap berhati-hati di jalan ya, karena jalanan sudah mulai ramai nih. Dan Abang Revan ada informasi nih buat Nemenin Sabang Sayang yang kau siar. Nah, jadi ada isu terbaru nih Nemenin Sabang Sayang. Jadi ada usulan terbaru nih, katanya naik mikrotrans tuh bayar 2.000. Ada yang ngusulin gitu nih Nemenin Sabang Sayang. Yang ngusulin itu Dewan Transportasi Kota Jakarta yang mengusulkan agar layanan mikrotrans angkutan penumpang Transjakarta yang selama ini gratis itu mulai dikenakan tarif sebesar 2.000 per penumpang. Mikrotrans tuh yang mobil warnanya tuh putih biru gitu Nemenin Sabang Sayang, yang gede mobilnya tuh seangkot. Nah, itu tuh biasanya gratis. Jadi tinggal di tap aja, nanti kalau misalnya saldonya 0 tetap bisa. Kalau misalnya ada saldo pun itu nggak bakal berkurang nanti saldonya. Emang biasanya tuh gratis. Nah, ini baru aja diusulin nih Nemenin Sabang Sayang. Kemarin nih di hari Jumat nih di Balai Kota DKI Jakarta ya, baru aja di hari Jumat kemarin itu diusulkan. Nah, dia bilang ini besaran tarif itu sejalan dengan tarif jarak dekat yang biasa dikenakan pada moda transportasi yang sejenis, kayak misalnya naik angkot gitu kan kena tarifnya segitu juga nih. Kalau hanya untuk jarak dekat, hanya naik mikrotrans itu tarifnya 2.000. Kita mengusulkan 2.000, kata Ketua DTKJ Sugiharjo, seperti di kutipan yang Abang Revan baca tadi ya. Sugiharjo juga menjelaskan penerapan tarif tersebut tuh dimaksudkan untuk memperbaiki akurasi data jumlah penumpang mikrotrans. Selama layanan masih digratiskan, menurutnya ada celah bagi data penumpang yang nggak mencerminkan kondisi real di lapangan. Nah, jadi itu buat mendata lebih realnya tuh gimana Nemenin Sabang Sayang. Nah, itu usulannya dia. Kalau misalnya Nemenin Sabang Sayang itu gimana nih? Setuju atau enggak yang biasa naik mikrotrans atau yang biasa disebut orang tuh Jack Linko? Nah, itu bakal dikenain biaya 2.000. Kira-kira Nemenin Sabang Sayang itu setuju atau enggak? Dan Abang Revan itu lihat komentar-komentarnya itu banyak yang enggak setuju nih Nemenin Sabang Sayang, karena banyak yang bilang karena pelayanannya tuh kurang, karena supirnya tuh enggak terlalu berkompeten gitu, karena masih kadang nih di jalan masih agak ugal-ugalan gitu Nemenin Sabang Sayang, katanya di komentarnya gitu Nemenin Sabang Sayang ya. Banyak yang bilang udah bener gratis kok malah disuruh bayar. Nah, terus pada bilang juga harusnya digratisin aja biar orang pada naik transportasi umum. Jadi gak usah dibayar, gak usah dikasih biaya gitu Nemenin Sabang Sayang ya. Banyak yang pro dan yang kontra juga. Tapi ya Bang Revan liatnya sih ini banyak yang kontra ya. Ada yang pro bilangnya kalau bisa sih 1.000 rupiah gitu aja buat anak sekolah yang biasanya yang naik mikrotrans atau Jack Linko ini biasanya tuh anak sekolah. Dulu pas Abang Revan zamannya sekolah emang banyak banget nih kalau misalnya bus sekolah itu udah penuh. Nah, banyak yang beralih naik mikrotrans juga karena ya gratis, sama-sama gratis. Bus sekolah kan gratis, mikrotrans gratis juga. Jadi ya sama-sama gratis kalau misalnya bus sekolahnya penuh, jadi naik mikrotrans. Kalau misalnya emang rumahnya nggak dilewatin sama mikrotrans, naik angkot yang biasa gitu Nemenin Sabang Sayang. Jadi ada yang pro, ada yang kontra juga. Tapi Bang Revan ngeliatnya nih presentasenya sih banyakan yang kontra ya. Ada yang pro pun bilangnya jangan 2.000, 1.000 atau 500 rupiah aja biar anak sekolah tuh gak keberatan gitu Nemenin Sabang Sayang ya. Itu aja informasi dari Abang Revan nih. Kalau menurut Nemenin Sabang Sayang, kira-kira setuju gak nih kalau misalnya mikrotrans tuh bakal di ada tarifnya 2.000 rupiah nih. Oke, itu aja informasi dari Abang Revan nih. Semoga bermanfaat nih buat Nemenin Sabang Sayang yang kesiar. Oke, kalau gitu Abang Revan mau puterin lagunya dulu nih. Ada Modus nih dari MCMD. Buat yang manis abang saya, jangan kemana-mana. Tetap di Goyang Seksi. Hayo siapa tahu.

0: Woi woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UU LLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
1: Ah, abang bisa aja. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
2: Bahan ajar kurang visual, Canva AI siap banget.

0: Jadi gitu ceritanya.
1: Enzi, setiap ada lo tuh rasanya hidup jadi makin spesial.
0: Gak perlu ada gue kalau mau yang spesial. Nih, resep baru, mie sedap kari kental spesial.
1: Wih, lebih spesial dari lo nih sih.
0: Cobain aja dulu. Gurih kuah karinya real. Kuahnya makin kental, rasanya makin spesial dengan rempah pilihan.
1: Kenyalbinya maksimal.
0: Pastinya, bikin setiap seruputan makin full of flavor. Jadi gimana?
1: Sorry Zi, tapi kalau boleh jujur, ini lebih spesial dari lo.
0: Gas, cobain resep baru mie sedap kari kental spesial. Kuah karinya kental, karinya makin spesial. Dari Wings Food.
2: Radio CBB 105.4 FM 100% Dangdut Indonesia.

Jalan Haji Peng nomor 9 Batusari Kebonjeruk Jakarta Barat yang pastinya di Radio CBB 105.4 FM Bandar Langdut Jakarta 100% Langdut Indonesia. Yang mana saya Bang Sesnya kau siar masih ditemenin sama Bang Revan nih. Digoyang seksi, hayo siapa takut. Sudah jam 5 lewat 22 menit waktu beli siar nih. Yang mana saya Bang Sayang nih sudah waktunya jam-jam pulang kerja nih. Dan jalanan sudah mulai ramai ya. Jadi Bang Revan bakal kasih informasi lalu lintas nih buat yang mana saya Bang Sesnya kau siar. Abang Revan mau main ke Jakarta Selatan dulu ya, dari Jalan Haji Nawiraya menuju Jalan Gandaria Tengah ini padat yang manis Abang Sayang. Dari Jalan Cipete Raya menuju Jalan Pangeran Antasari ini padat merayap. Dari Jalan TB Simatupang menuju Jalan Lenteng Agung Raya padat. Dan Jalan Pejaten Barat menuju Jalan Warung Jati Barat ini padat merayap. Lanjut ke Jakarta Timur, dari Jalan Raya Kalimalang menuju Jalan Inspeksi Kalimalang padat. Dari Jalan Pemuda menuju Jalan Pramuka ini ramai lancar. Dari Jalan DI Panjaitan menuju Jalan Otista Raya padat. Dan Jalan Raya Pondok Gede menuju Jalan H. Naman ini padat merayap. Lanjut ke Jakarta Pusat, dari Jalan KH Mansyur menuju Jalan Karet Pasar Baru Barat ini padat. Dari Jalan Gunung Sahari Raya menuju Jalan Industri Raya padat merayap. Dari Jalan Abdul Muiz menuju Jalan Majapahit padat. Dan Jalan Cikini Raya menuju Jalan Raden Saleh ini padat merayap. Lanjut ke Jakarta Utara, dari Jalan Yosudarso menuju Jalan Enggano ini padat. Dari Jalan Boulevard Barat Raya menuju Jalan Boulevard Timur Raya ini padat merayap. Dari Jalan Pluit Selatan Raya menuju Jalan Pluit Karangayu Barat ini padat. Terus dan Jalan RE Marta Dinata menuju Jalan Lodan Raya ini padat merayap. Lanjut ke Jakarta Barat, dari Jalan Dan Mogot menuju Jalan Kamal Raya ini padat. Dari Jalan Panjang menuju Jalan Kedoya ini ramai lancar. Dari Jalan Tanjung Duren Raya menuju Jalan Kiai Tapa ini padat. Dan Jalan Kembangan Raya menuju Jalan Joglo Raya ini padat merayap. Lanjut ke Depok, dari Jalan Margonda Raya menuju Jalan Juanda ini padat. Dari Jalan Sawangan Raya menuju Jalan Muhtar Raya ini ramai lancar. Dari Jalan Kartini menuju Jalan Arif Rahman ini dari Jalan Kartini menuju Jalan Arif Rahman ini padat. Dan Jalan Raya Bogor menuju Jalan Tole Iskandar ini ramai lancar. Lanjut ke Bekasi, dari Jalan Ahmad Yani menuju Jalan Kahanur Ahli ini padat. Dari Jalan Insinyur Haji Juanda menuju Jalan Syairil Anwar ini ramai lancar. Dari Jalan Sultan Agung menuju Jalan Kalimalang ini padat. Dan Jalan Raya Narogong menuju Jalan Bantar Gebang Raya ini padat merayap. Terakhir nih ke Tangerang yang namanya Sabang Sayang, dari Jalan Jenderal Sudirman menuju Jalan Dan Mogot ini padat. Dari Jalan Ema Tamrin menuju Jalan Gatot Subroto ini ramai lancar. Dari Jalan Raya Serpong menuju Jalan Pahlawan Seribu ini padat. Dan Jalan Raya Ciledug menuju Jalan Hos Cokro Minoto ini ramai lancar. Nah ini jalanan sudah banyak yang ramai dan padat juga ya. Jadi buat yang manis abang sayang, harap berhati-hati di jalan ya. Semoga selamat sampai tujuan, yang mau pulang kerja atau yang mau kemanapun. Dan ingat nih kata-kata Bang Revan ya, tetap patuhi aturan lalu lintasnya ya. Jangan naik trotoar, jangan lewat jalur busway, dan tetap patuhin aja rambu-rambunya. Jangan merobos lampu merah, jangan lawan arah juga, karena kalau misalnya dilanggar itu bisa membahayakan dari nemanis abang saya sendiri maupun pengendara lainnya. Apalagi nih jalanan sudah mulai ramai ya, jadi ya ini rawan banget nih. Jadi buat nemanis abang saya ekstra hati-hati aja nih. Oke, itu aja tadi informasi lalu lintas nih dari Abang Revan ya. Kalau gitu Abang Revan mau puterin lagu dulu nih buat nemanis abang saya. Ada Dangdut Asyik nih dari Fanny Mega buat yang manis abang sayang. Jangan kemana-mana, tetap di Goyang Seksi. Hayo siapa takut.

0: tips pergi tanpa ongkos.
1: Aduh, pusing banget sih. Pengen ke rumah sakit. Gimana ya caranya biar cepat?
0: Ah, Jer, gampang aja. Naik angkot atau pesan online. Gampang kan?
1: Ah, tapi gue males ngeluarin duitnya. Gimana ya supaya gue bisa ke rumah sakit tapi gratis, tis.
0: Nah tuh ada anak kecil tuh. Lu ambil handphonenya. Ntar kan lu kan digebugin sama bapaknya. Bonyok kan lu. Ambulan dia dateng. Gampang ke rumah sakit kan, cepet lagi. Nah, gratis kan?
1: Ya, bonyok dong gue.
0: Emang lu udah bonyok?
1: Ya, hancur dong gue.
0: Emang lu udah hancur?
2: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
3: Wah, padahal pengen nyobain.
4: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
5: Enak delisi ya.
6: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie sedap cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
2: Ah, yang bener loh.

0: Ambil sedap cup laksa gue. Ini sedap cup Singapura spicy laksa. Laksanya sunagi.
1: Aduh, ya ampun. Ini penyakit kagak kenal waktu dah. Pagi, siang, malam.
2: Ini orang apa sih? Nyanyi-nyanyi mulu, girang bener sih hidup lu nih.
1: Aduh, tambah lagi penyakit nih dateng. Aduh.
2: Udah bilang penyakit, lu apa?
1: Ini sarap kejepit.
2: Lu sarap kejepit?
1: Iya.
2: Lu tahu gak sih? Tadi nih, gue baru dapat ucapan terima kasih dari Pak Eri nih, orang Roblong.
1: Emang apa Pak Eri?
2: Pak Eri itu udah 15 tahun kena saraf kejepit.
1: 2 tahun lagi mah bikin KTP itu.
2: Iya ya, 17. Jadi ceritanya gini, dia nih udah 15 tahun nih kena saraf kejepit. Udah kesana kesini ya, namanya 15 tahun ya kan. Merana banget hidup, saraf kejepit kemana-mana begini begitu gak bisa kan.
1: Nah tuh.
2: Akhirnya dia denger nih, di radio CBB katanya ada HSA88 sama bio HSA. Nah dia coba tuh, dia bilang, ini bener gak sih sebenarnya, soalnya kan gue udah berobat kemana-mana nih, yang mahal aja gak sembuh. Masa yang harganya lumayan-lumayan bisa sembuh? Tapi dia penasaran. Udah deh, gue beli juga. Dia pake tuh, Bi.
1: Dia pake.
2: Ya elah, baru berapa hari udah rasa enteng. Masya Allah.
1: Ya ampun, gue punya empok ya. Sampai tahu adanya sakit, bukan dikasih tahu duluan, kek. Ini mah orang lain.
2: Lu makanya kalau apa-apa ngomong sama gue, jangan diem aja.
1: Ya udah deh, saya mau ngomong nih ya. Boleh gak?
2: Ngapain?
1: Pinjem duit ngapa bakal beli bio HSA sama minyak HSA 88 nya?
2: Kalau bukan saudara gak bakal gue kasih lah. Yaudah deh, yuk kita ke radio CBB aja. Lu rumahnya di mana sih ya?
1: Depok.
2: Oh, di Depok ada agennya. Ntar lu telepon aja ke customer service di 0812-800-9518. Nanti tuh bakal dikasih tahu agen-agen yang terdekat sama rumah kita, Bi.
1: Oh, ya udah dah kalau gitu dah. Ya. Aduh, ini duit ngepas buat beli HSA 88 doang ini sama bio.
2: Hah? Apa-apa ngepas. Udah gue bagus, gue beliin dah. Udah ya, gue jalan dulu.
3: Nama saya Sri Sugiyarti, usianya 51 tahun, alamatnya Komplek Aneka Elok, RT 13 RW 9 Penggilingan Cakung. Keluhannya yang pertama hipertensi itu saya pernah sampai atasnya 185, bawahnya 135.
1: Ya.
3: Hipertensi itu yang tertinggi.
1: Apalagi yang dirasakan?
3: Itu aja.
1: Kalau nyetir?
3: Tahu kalau itu selama ini saya sering bawa mobil. Satu jam itu saya udah oleng, udah gak kuat.
1: Ngantuk ya.
3: Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
1: Oh, Masya Allah.
3: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
1: Minum apa, Bu?
3: Minum itu air bambu
1: Habibur Rahman ya, Bu ya?
3: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
1: Ya.
3: Nah itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam gak ngantuk. Saya mau ke Magelang, dari Cakung ke Magelang.
1: Masya Allah, 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
3: Biasanya sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng, udah bawa mobil, udah gak karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah gak ada lagi, maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner Jawa. Nah itu udah gak mual lagi, terus gak panas gitu loh, gak naik ke leher lagi.
4: Dapatkan air Rp150. Per box isi 6 botol di Radio CBB Jalan Haji PM nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi

produsen tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia. Neng Manis Abang Sayang Siang Kau Siar, gak berasa ya. Udah 5 jam aja nih Abang Reva nemenin Neng Manis Abang Sayang nih, dari tadi jam 1 sampai sekarang nih. Tapi Neng Manis Abang Sayang jangan khawatir ya, karena di jam 6 nanti bakal ada digoyang lagu aja malam, dan di jam 7 bakal ada digoyang malam asiknya makin pol. Jadi Neng Manis Abang Sayang jangan kemana-mana ya. Terakhir dari Abang Revan, tetap berkarya untuk Indonesia. Jumpa balik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

yang seksi, goyang sejangkau siar. Dari hari Senin sampai dengan Kamis, dari jam 12 sampai jam 3. Cuman di Radio CBB dong.

tiga orang yang aku musuhi di hari kiamat, yaitu orang yang memberi karena aku lalu mengingkarinya, kemudian orang yang menjual budak yang sudah dibebaskannya lalu makan harganya, ketiga orang yang mempekerjakan buruh yang melaksanakan tugasnya tetapi tidak memberikan upahnya. Hadis riwayat Bukhari.

0: Hai.
1: Hai Dit.
2: Gue habis dari Singapura nih.
0: Wah,
2: laksa Singapurnya enak banget. Sayang gak bisa bawain buat lo.
0: Wah, padahal pengen nyobain.
3: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
0: Enak delisi ya.
4: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi. Nih, cobain. Mie Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Baru.
2: Ah, yang bener lo.
4: Cobain dulu aja.
2: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
0: Minyak kenyal, pedesnya pas.
4: Laksanya juara. Pedesnya juga bisa milih loh. So creamy, so spicy, so Singapura.
2: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
0: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
2: Ya udah Net, Sedap Cup-nya gue bawa semua ya.
0: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil Sedap Cup laksa gue.
4: Ini Sedap Cup Singapura Spicy Laksa. Laksanya senang.
5: Yo, ayo, ikutan lagi kuis bungkus kosong Royal Hijab Saset 1000. Buat dapetin hadiah uang tunai total 20 juta rupiah. Kali ini khusus Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire. Ingat ya, Royal Hijab Saset 1000 varian Blue Sapphire.
6: Mau dapetin hadiahnya? Makanya ikutan. Caranya jawab pertanyaan berikut ini. 1. Sebutkan nama varian yang dimiliki Royal Hijab Saset 1000. 2. Sebutkan 2 program acara favorit di Radio CBB Jakarta. Tuh.

0: safir. Ingat ya, harus yang varian blue safir kemasan 1000. Kirim sebanyak-banyaknya ke Radio CBB Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Produk bisa langsung dibeli di Radio CBB Jakarta.
1: Pengundian akan dilakukan satu kali saja untuk memperebutkan hadiah uang tunai total 20 juta rupiah pada tanggal 26 Agustus 2026 di Radio CBB Jakarta. Jadi, ayo, kirim amplop sebanyak-banyaknya biar kesempatan menang semakin besar.
0: Pakai deterjen 2-in-1 aja gak cukup, wajib dilengkapi dengan Royal Parfum Hijab, pelembut pakaian konsentrat yang bikin hijab dan baju jadi lembut dan wangi seharian.
2: Persembahan Royal Hijab Saset

0: mundur, mundur, mundur. Nih, Neng Wika punya yang paling sukses.
1: Ini mie sukses isi dua.
2: Dua, tiga, aku suka. Makan mie sukses bareng Neng Wika.
1: Porsinya besar, bumbunya pas untuk mie isi dua. Nih, cobain mie sukses rasa ayam kremes.
2: Wah, iya, kremesnya bikin nagih.
0: Yang rasanya meriah, ada.
1: Kari ayamnya, rame rempahnya, meriah.
2: Gurih karinya, berasa.
0: Harganya?
2: Ikan tongkol, ikan pepe. Bikin kantong, gak kempes.
1: Cobain juga nih, ada rasa ayam geprek yang full pedesnya. Sama rasa rendang yang mantapnya, terendang-rendang.
2: Mantep, Neng Wika. Salim dulu boleh.
3: Sukses. Seru enaknya favorit semua. Ini mie sukses isi dua.
1: Dari Wings Food.
4: Welcome.
5: Hai Dit, gue habis dari Singapura nih. Wah, laksa Singapurnya enak banget. Sayang, gak bisa bawain buat lo.
4: Wah, padahal pengen nyobain.
1: Ngapain jauh-jauh ke Singapura?
4: Enak delisi ya.
6: Di sini ada juga kali laksa Singapura yang otentik, praktis lagi.
1: Nih, cobain. Mie sedap gap Singapura spicy laksa. Baru.
5: Ah, yang bener loh.
6: Cobain dulu aja.
5: Wah, ini sih udah Singapura banget. Kuahnya creamy, gurih, crazy rich laksanya.
6: Kenyal, pedesnya pas.
1: Laksanya juara.
6: Pedesnya juga bisa milih loh.
1: So creamy, so spicy, so Singapura.
5: Fix, ini laksa favorit gue. Gak perlu ke Singapura lagi. Praktis, tinggal seduh langsung go.
6: Bener banget, bisa nikmatin anytime anywhere.
5: Ya udah net, sedap cupnya gue bawa semua ya.
6: Ya, bukannya bawain oleh-oleh, malah ngambil sedap cup laksa gue.
1: Ini sedap cup Singapura spicy laksa.
6: Laksanya senang.
7: Jangan galau, makanya dengerin 105,4 CBB

0: 60 Alamat Jati Mulia RT 03 RW 08. Saya mengalami kelenjar getah bening, tapi di leher ini operasi, ambil lancar, bulu-bulunya masih ada. Nah, terkait telur itu, Pak. Oh, terbaru ke atas. Kemarin harus buat kelenjar sini, jadi lagi nih. Nah, setelah dengan radio ini.
1: Ya, air bambu Habibur Rahman ya, Pak.
0: Alhamdulillah, seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
1: 10 botol ya.

Box isi 6 botol di Radio Cendana Jalan JPN nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-100-9818 dan bisa COD, follow Instagram @mambo.id dan kunjungi

0: Informasi hari ini karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Radio CBB 105,4

0: pada pagi ini. Tapi sambil nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Apus, apus. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok. Kenapa, Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100 ribu dan paling

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada.
0: Nah loh, mati semua. Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini, berarti banget buat nanti.
2: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Putri Kalina. Lagi panteng radio Sibibi gak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9.

0: lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
2: Harusnya aku lebih hati-hati.
0: Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Apus. Baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok. Kenapa, Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin Rumpo. Kena pasal 61 ayat 1 kena ancaman pidana paling singkat 10 hari dan paling lama 60 hari atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau Rumpo gue laporin?
2: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong, Po. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
3: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji, juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
4: Neng Manis Abang Sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah, yang namanya pegel-pegel gak keruan rasa itu hilang bablas. Gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa. Betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88. Gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88. Alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasalah ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Terima kasih.
5: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuma

0: nya 185, bawahnya 135.
1: Ya.
0: Hipertensi itu yang tertinggi.
1: Apalagi yang dirasakan?
0: Itu aja.
1: Kalau nyetir?
0: Tahu kalau itu selama ini saya sering bawa mobil satu jam itu saya udah oleng, udah nggak kuat.
1: Ngantuk.
0: Ngantuk.
1: Ya.
0: Jadi tiba-tiba tidur aja gitu.
1: Oh, masya Allah.
0: Terus kemarin itu saya minum subuh itu.
1: Minum apa, Bu?
0: Minum itu air bambu.
1: Habibur Rahman ya, Bu ya?
0: Habibur Rahman. Minum 2 botol subuh-subuh.
1: Ya.
0: Nah itu saya kuat bisa nyetir tuh sampai 6 jam nggak ngantuk. Saya mau ke Magelang, ya. Dari Cakung ke Magelang.
1: Masya Allah, 6 jam. Biasanya sejam itu langsung oleng.
0: Biasanya ngantuk. Sejam itu saya udah ngantuk, udah oleng, udah bawa mobil, udah nggak karuan. Ya lambungnya sekarang itu udah nggak ada lagi, maksudnya makan apa aja. Apalagi kemarin kan makanan banyak tuh waktu kuliner di Jawa. Nah itu udah nggak mual lagi, terus nggak panas gitu loh, nggak naik ke leher lagi.
2: Dapatkan air mineral bambu milik Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio Cendana Jalan Haji PN nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818 1009818 dan bisa COD, follow Instagram air bambu

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
2: Harusnya aku lebih hati-hati.
0: Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.
3: Assalamualaikum. Halo para produsen tercinta, saya Putri Karina. Lagi panteng Radio CBB nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
4: Pagi, siang, sore, dan malam. Hanya CBB Radio.

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu nggak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Himani Sabang Sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
3: Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Itu tuh jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan, itu Neng, kejar jambret si ibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gugukin aja sekarang.
2: Jangan main hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop, kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jambret. Langsung kita serahin aja ke polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Gak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu.

informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.

0: Woi, Neng, jalan yang benar dong. Macet nih di belakang.
1: Oh iya, maaf bang.
0: Naik motor sambil main HP, bahaya tahu. Neng tahu nggak sih?
1: Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1, melakukan aktivitas bermain HP saat mengemudi merupakan pelanggaran yang dilarang karena dapat menimbulkan resiko terhadap diri sendiri maupun pengendara lain. Sanksi pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Undang-undang telah mengatur ancaman pidana bagi pengendara yang bermain HP saat berkendara. Sanksi hukum berdasarkan pasal 283 UU LLAJ diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iya bang, ini ditaruh HP-nya.
0: Lain kali jangan diulang ya, tapi kalau jatuhnya ke hati abang, gak apa-apa sih Neng.
1: Abang bisa aja. Jadilah pengemudi yang patuh, berkendaralah dengan aman.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sudah berada lokasinya Ibu Dena yang punya pengalaman tentang herbal test, Pak, ya. Dan sekarang saya sudah berada di dalam rumah Ibu Dena. Saya langsung sapa saja Ibu Dena. Halo Ibu Dena.
3: Halo juga Bu.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Katanya dengar-dengar Ibu punya pengalaman ya tentang herbal test, Mak.
3: Iya Bu, kemarin kan anak saya lagi main nih.
2: Lagi main?
3: Sama temennya main pistol-pistolan. Eh ternyata pistol temennya ada isinya, ada pelurunya.
2: Pelurunya.
3: Terus masuk ke telinga anak saya.
2: Waduh, sakit dong Bu.
3: Ya pastilah sakit. Terus langsung aja dibawa ke dokter.
2: Iya.
3: Ke dokter dikasih obat, obat tetes. Langsung di pas pulang langsung kasih obat.
2: Tadi kan pelornya masuk. Dikeluarin.
3: Bisa dikeluarin. Dikasih obat tetes. Pas pulang langsung ditetesin di telinganya. Udah 2 hari, 1 hari, 2 hari enggak sembuh-sembuh.
2: Oh gitu.
3: Malahan jadi bengkak dan bernanah.
2: Bengkak dan bernanah. Waduh, sakit banget tuh
3: jadi,
2: ya.
3: Jadi enggak sembuh. Jadi pas dengar di itu tuh di apa radio jual herba tesma. Udah pesan aja dianterin ke rumah. Langsung itu ya obat dari dokter enggak dipakai. Saya pakai langsung itu ditetesin yang dari herba. Alhamdulillah hari ke-1 masih lah. Hari ke-2 udah sembuh, hari ke-3 udah kering.
2: Jadi enggak sakit lagi.
3: Enggak, nanahnya juga kering.
2: Habis itu yang herba tesmanya?
3: Enggak, masih ada. Kan itu ya enggak buat telinga aja, bisa dipakai mata, bisa pakai jerawat. Kebetulan saya lagi sakit mata. Nah, jadi tetesin sama saya.
2: Hasilnya gimana?
3: Alhamdulillah sembuh.
2: Sembuh. Enggak sakit mata lagi.
3: Enggak, merahnya juga sembuh.
2: Merahnya hilang, akhirnya matanya cerah kembali.
3: Iya.
2: Begitulah Mbak Raya. Pengalaman dari Ibu Dena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: CBB Bandar Dangdut Jakarta 105,5

0: Jangan nyebrang sembarangan dong. Di sana kan ada tempat penyeberangan. Gimana sih?
1: Oh iya, maaf Mbak, maaf.
0: Menyeberang jalan seenaknya bisa bikin celaka, bahkan fatal loh. Neng Manis Abang Sayang, di pasal 275 ayat 1 dijelaskan pelanggaran terhadap lalu lintas atau marka jalan bisa dikenai denda hingga Rp250.000 atau pidana kurungan paling lama 1 bulan loh. Jadi, jangan nyebrang sembarangan ya. Nyawa loh taruhannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
2: Radio CBB 105,4 FM.

0: Aduh, pesen banget mulut gue. Ngerokok dulu ah, biar enak.
1: Eh, woi, mau ngapain lu?
0: Ya mau ngerokok lah, asem banget mulut gue.
1: Eh, jangan ngerokok sembarangan, apalagi di tempat umum kayak gini.
0: Ya suka-suka bu.

0: Suka-suka lu. Emang ini tempat punya bapak moyang lu? Nih dengerin, pemerintah pusat sebenarnya telah mencantumkan sanksi pidana bagi perokok di tempat umum dalam pasal 199 UU nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Nah, dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa barang siapa yang merokok di tempat umum akan dikenai sanksi pidana penjara 6 bulan serta denda sebesar 50 juta rupiah.
1: Waduh, 50 juta, bener aja, rugi dong, dari suruh denda di penjara pula.
0: Nah makanya, taati peraturan yang ada, jangan sampai lu ngerokok di tempat umum maupun di tempat lain yang kawasan bebas asap rokok.
1: Iya deh, gua gak bakal ngerokok sembarangan lagi.
0: Nah gitu dong, menyala bangku.
2: 105,4 FM, 100% Indonesia.
3: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBBFM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518, atau datang langsung di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat.
4: 105,4 CBB, Bandar Dangdut, Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.

0: Woi Rani, kok tumben jalan kaki? Motor lo kemana?
1: Ah, gue lagi tobat nih.
0: Hah? Tobat? Jangan-jangan motor lo dijual buat beli skincare lagi.
1: Ih, bukan. Gue lagi belajar jadi warga negara yang baik. Naik transportasi umum, bro. Hemat, gak bikin macet, gak nambah polusi lagi.
0: Tapi kan ribet, Ran. Harus nunggu.
1: Lah, lo kalau ngedeketin gebetan bisa nunggu 3 tahun. Masa nunggu bus 10 menit ngeluh?
2: Naik transportasi umum bukan cuma hemat dan praktis loh, tapi juga bantu kurangi macet dan polusi. Mulai hari ini, coba deh, siapa tahu jodoh lo ketemu di angkot.
3: Naik transportasi umum, mari!

0: tertua sudah ada sejak 1948.
1: Dengan sabang sayang si jangkau siar dimanapun berada, sekarang bisa dengerin Radio CBB via streaming di cbbradio.com.

0: taruh dulu handphonenya, kan kita mau nyebrang.
1: Bentar, balas chat dulu.
0: Ya udah, saya duluan ya.
1: Iya.
0: Awas.
2: Woi Neng, kalau nyebrang lihat jalan, bukan lihat HP.
1: Iya Bang, maaf Bang.
0: Kamu sadar gak sih, tadi itu bahaya banget.
1: Iya, hampir aja saya ketabrak.
0: Makanya, kalau nyebrang, HP-nya masukin ke kantong dulu. Fokus ke jalan, bukan ke HP.
1: Iya, mulai sekarang saya bakal simpan HP dulu kalau mau nyebrang jalan.
3: Saat kita menyeberang jalan, perhatian penuh adalah kunci keselamatan kita. Lengah sedikit aja bisa berakibat fatal. Ingat, lihat jalan, bukan layar HP. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB.
4: Hey, manis abang sayang, mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas. Gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa. Betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88. Gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88. Alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas, supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi. Karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih, balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah. Gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu. Dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain. Bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya. Baik itu minyak HSA 88, BHSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
5: Neng Manis Abang Sayang, jangan lupa dengerin terus Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta bersama Avandi.

0: Neng, kenapa motornya parkir di trotoar? Itu kan buat pejalan kaki. Cuma sebentar doang, gak apa-apa kali.
1: Neng manis abang sayang, parkir sembarangan bisa kena tilang loh. Di pasal 28 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tertulis, setiap kendaraan bermotor dilarang mengganggu fungsi perlengkapan jalan seperti trotoar.
0: Serius? Emangnya bisa kena sanksi?
1: Bisa. Di pasal 287 ayat 3, kalau melanggar rambu parkir bisa kena denda maksimal Rp250.000 atau kurungan 1 bulan.
0: Ya udah deh, mending aku pindahin aja motornya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.

0: Neng, ikut abang yuk ke depan, di sebelah. Itu deket kok.
1: Boleh, tapi abang pakai helm dulu ya.
0: Lah, ngapain pakai helm? Kan cuma deket.
1: Eits, pakai helm itu penting, bukan soal jauh atau deket.
0: Emang segitunya?
1: Iya, dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pengendara motor wajib pakai helm SNI. Kalau melanggar, bisa kena tilang loh.
0: Wah, baru tahu abang. Berarti ini bukan cuma aturan biasa ya, Neng?
1: Benar, aturan itu buat keselamatan kita juga. Jadi jangan takut ditilang, tapi harus peduli sama diri sendiri.
0: Iya juga sih, yaudah deh, abang ambil helm dulu ya, Neng.
1: Nah, gitu dong. Ingat, keselamatan itu yang utama.
2: Patuhi peraturan lalu lintas sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009, gunakan helm, patuhi rambu, dan tertib di jalan.
3: Tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Informasi hari ini, karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut, Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
5: Radio 105,4 FM, CBB Radio, Bandar Dangdut, Jakarta.

0: Saya nunggu duit nih. Lumayan banget lagi.
1: Hah, mana? Kayaknya ada yang jatuh. Balikin aja yuk.
0: Ya, lumayan kan. Gak ada yang lihat juga.
1: Eh, jangan gitu. Kita harus jujur. Walaupun gak ada yang lihat, tetap aja itu bukan punya kita.
0: Tapi kan cuma duit jatuh.
1: Coba deh bayangin kalau itu duit kamu yang hilang.
0: Iya juga sih. Pasti saya panik nyarinya.
1: Nah, makanya mau hal sekecil apapun, jujur itu penting. Karena bikin kita dipercaya orang lain. Kalau kita gak jujur, lama-lama orang juga gak bakal percaya sama kita.
0: Ya udah deh, saya balikin aja biar gak kepikiran juga.
1: Nah gitu dong, jujur itu sederhana, tapi dampaknya besar. Mulai biasakan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Karena kejujuran adalah kunci kepercayaan dan kebaikan. Jujur itu simpel, tapi berarti.
2: Nama saya Ibu Fatimah dari Kampung Murenjaya.
3: Ibu ya. Sebelumnya ada keluhan apa aja, Bu?
2: Keluhan ada jantung.
3: Jantung bengkak ya, Bu ya?
2: Iya, pembengkakan jantung. Gula.
3: Diabetes.
2: Lambung.
3: Iya. Nah, itu seperti apa, Bu, rasanya, Ibu? Jantung.
2: Kalau sakit, Bu, kayak ditusukin jarum. Ditusukin jarum pada linu, kalau sakit.
3: Itu diabetes sampai berapa, Bu, gula darah sebelumnya?
2: Sebelumnya berkuat 600.
3: 600.
2: Iya, 500.
3: Masya Allah. Nah, Ibu kan minum air Bambu Habibur Rahman ya, Bu, ya?
2: Iya.
3: Itu udah habis berapa box, Bu?
2: Habis 8.
3: 8 box?
2: Iya.
3: Nah, apa yang Ibu rasakan setelah habis 8 box?
2: Habis minum air bambu itu enak.
3: Enak.
2: Kuat enak, tapi gula alhamdulillah nggak pernah naik.
3: Gula darah sekarang iya. Berapa, Bu?
2: 130.
3: Iya, per 7.
2: Iya.
3: Terus jantung yang biasanya sesak ditusuk-tusuk sekarang gimana,
2: Bu? Sekarang nggak enak.
3: Udah enak ya? Iya. Alhamdulillah.
4: Dapatkan air mineral bambu Habibur Rahman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio Cendana Jalan Haji PN nomor 9 Batusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-1009-818 dan bisa COD, follow Instagram @bambu_id dan kunjungi

0: Ya lagi foto orang lah, lucu soalnya.
1: Udah izin belum sama yang difoto?
0: Belum, namanya juga Candid. Lagi juga ngapain izin?
1: Bu, jangan nyepelein. Kalau kamu asal foto ke orang ya, terus posting tanpa izin, bisa kena hukuman pidana tahu?
0: Masa sih? Kan cuma sekedar foto. Masa harus sampai kena pidana?
1: Jangan salah, menurut pasal 32 ayat 2 Undang-Undang ITE, tidak hanya orang lain yang tidak dikenal, teman atau pasangan yang terdekat pun tidak boleh sembarangan menyebarkan foto tanpa izin yang bersangkutan. Apabila terbukti melanggar, mereka bisa dituntut Undang-Undang ITE pasal 48 dengan hukuman 8 tahun penjara dan denda paling sedikit 3 miliar untuk penyebaran foto tanpa izin di media sosial.
0: Waduh, berat banget ya hukuman pidananya. Jadi takut deh foto orang sembarangan.
1: Kedepannya jangan foto sembarangan ya. Buat Neng Manis Abang Sayang, jangan sampai foto dan posting orang sembarangan, oke?
2: Indonesia.
3: Halo para produsen tercinta yang lagi pantengin radio 105,4 CBB FM. Lagi mobile ya? Atau mungkin juga sedang istirahat? Mungkin ingin promosikan produknya di radio kami? Silahkan hubungi Maya di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518, atau datang langsung di Jalan Haji PN nomor 9 Batu Sari, Kebonjeruk, Jakarta Barat.

0: Kiu, kiu.
1: Neng, mau kemana nih? Abang anterin yuk.
2: Eh, kamu kenapa?
3: Saya risih dipanggil sama abang tadi. Kayak gimana gitu?
2: Tindakan kayak gitu udah termasuk pelecehan tahu. Kamu jangan diem aja.
3: Tapi kan dia cuma manggil doang.
2: Itu udah masuk tindak pidana tahu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual pasal 5, pelecehan seksual verbal diancam pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda maksimal 10 juta rupiah.
3: Kirain selama ini harus diem aja.
2: Enggak dong, kamu bisa lapor ke polisi atau ke Komnas Perempuan.
3: Kalau lebih banyak yang tahu ini, mungkin orang-orang juga lebih berani dan enggak diem aja.
2: Benar, dan kalau kamu lihat kejadian kayak gitu, harus berani juga buat jadi saksi dan bantu korbannya.
4: Catcalling bukan pujian, itu pelecehan. Dijelaskan dalam Undang-Undang TPKS Nomor 12 Tahun 2022, pelaku bisa dijatuhi pidana hingga 9 bulan penjara. Ruang publik adalah hak semua orang untuk merasa aman. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta.
5: Hey manis abang sayang, mau cerita nih dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget kerasa, betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah, gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
6: Radio CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Sa, kamu ngapain naik motor di trotoar?
1: Lah, macet banget, Ran. Lewat sini kan cepet, lagian cuma bentaran doang.
0: Bentar atau lama, tetap aja itu buat pejalan kaki. Lihat tuh, ibu bawa anak sampai minggir-minggir. Gimana sih?
2: Nah, itu dia masalahnya, Mbak Sasa. Kalau semua orang pikirannya sebentar aja, lama-lama trotoar jadi jalan alternatif semua motor. Pejalan kaki, nanti jalan di mana? Bukan cuma bahaya, Mbak. Melanggar aturan juga ada undang-undangnya loh. Undang-undang nomor 22 tahun 2009 pasal 131. Pejalan kaki punya hak atas trotoar. Yang naik motor di trotoar aja bisa kena denda.
0: Tuh, dengar. Jadi bukan sekedar gak sopan, tapi juga ilegal.
1: Ya deh, mulai sekarang balik ke jalan yang benar.
3: Trotoar adalah ruang aman bagi pejalan kaki. Jangan jadikan trotoar sebagai jalur darurat kendaraan. Karena jalanan adalah milik bersama, tetapi trotoar adalah hak mereka yang berjalan kaki. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio CBB, Bandar Lembut, Jakarta.
4: Assalamualaikum. Halo, para produsen tercinta. Saya Putri Kalina. Lagi panteng Radio CBB nggak? Kalau lagi panteng, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya, di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9 Batu Sari, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
5: Bandar Dangdut Jakarta, 105,4 FM, CBB Radio.

paling gak enak ya rasanya kalau gak bisa tidur, ya kan? Tapi tenang, Maya punya tips supaya nih manis abang sayang bisa tidur dengan nyenyak. Tips pertama, kalau kamu muslim, bertasbihlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Tips kedua, matikan handphone kamu tuh. Jauh-jauhin dari kamu.
1: Oh no.
0: Ketiga, dengarkan musik yang lembut, yang mendayu-dayu gitu. Nah, selamat tidur. Semoga nyenyak dan mimpi indah ya.

Udah siap goyang? Saatnya kita joget bareng. Tiap malam mulai dari jam 8 sampai jam 11, Radio CBB 105,4 FM bakal nemenin Neng Manis Abang Sayang dengan musik dangdut koplo, remix, request lagu, bahkan sampai interaksi seru bareng Neng Manis Abang Sayang. Gas yuk, dengerin gue.

0: pagi sampai malam, duit segini-segini aja. Gimana mau cepet kaya?
1: Jadi, lu kenapa sih ngeluh?
0: Bukan ngeluh, capek aja. Udah kerja, mati-matian, banting tulang, masih aja begini-begini.
1: Ah, tenang aja, aku punya tips biar cepet kaya, tahu?
0: Wow. Kamu punya tips biar cepet kaya? Bagaimana tuh?
1: Pertama, kamu harus menabung. Kedua, kamu harus berdagang.
0: Nah, kalau aku udah menabung, aku udah berdagang, tapi masih belum kaya juga. Gimana dong?
1: Ah, tenang aja. Ada nih tip biar cepet kaya.
0: Gimana tuh?
1: Piara tuyul.
2: Oh my God.
0: Piara aku dong.
1: Iya.
0: Ah, piara aku dong.
1: Emang mirip tuyul, Jerry.
3: Dia kenapa tuh goyang-goyang sendiri?
4: Kesurupan kali ya? Aduh, gue jadi takut nih.
3: Lari aja yuk. Satu, dua.
4: Woi! Kalian tuh kenapa sih?
3: Lah, bukannya lo kesurupan.
4: Gue tuh dari tadi lagi asik dengerin gue yang seksi di Radio CBB 105,4 FM. Nih, lu dengerin ya. Cuma di Goyang Seksi setiap hari Senin sampai Kamis, jam 11 sampai 3 sore. Hanya di 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta. 100% Dangdut Indonesia.
3: Yeay, bilang-bilang dong dari tadi, biar kita goyang bareng.
4: Goyang sejangkau siar. Hayo!

0: saya. Saatnya kuis goyang-goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Oke, pertanyaannya. Goyang, goyang apa yang bikin asik?
1: Goyang ngebor.
0: Salah.
1: Goyang bebek.
0: Salah.
1: Goyang pinggul.
0: Salah. Grup B, apa jawabannya?
2: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik ya goyang pagi lah. Karena ada informasi, hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105.4 CBD Bandar Dangdut Jakarta.
0: Yeay, pemenangnya adalah Grup B. Goyang.

Kegagalan adalah suatu sukses yang tertunda. Janganlah ragu, tetap pada arahmu. Keyakinan, pengharapan teguh dalam tujuan, bagai sang pencipta membentuk citra insaninya. Satukan dirimu seutuhnya, kita gapai esok untuk asa yang tertunda. Bersama 105,4 CBB FM.

0: podcast Abang Sayang. Mau cerita nih, dikit aja. Kebetulan aku Maya Hapsi adalah pengguna setia minyak HSA 88 nih dan Bio HSA. Awal kenalan sama minyak HSA 88 dan Bio HSA ini 6 tahun lalu. Saat gak tahu kenapa dan sebabnya apa, seluruh tubuh di bagian belakang punggung sampai ke pinggang tuh pegel banget, gak jelas, gak keruan rasanya. Akhirnya aku pakai nih minyak HSA 88, aku balurin. Baru pakai beberapa kali, belum habis satu botol belum. Nah yang namanya pegel-pegel, gak keruan rasa itu hilang bablas, gak tahu kemana. Ih, minyak HSA tuh keren banget, kerasa betul-betul ajaib. Aku juga ngerasain saat kolesterol yang tiba-tiba hadir tanpa diundang. Cepet banget tuh ketika udah dibalurin minyak HSA 88, gak tahu si kolesterol itu pergi kemana. Jadi ngebasmi kolesterol banget gitu. Betul-betul ajaib minyak ini. Terkadang suka kerasa pusing kepala. Dibalurin aja tuh dengan minyak HSA 88, alhamdulillah sehat lagi. Pernah juga di dalam diri aku ini ya, sebagai testimoni berjalan minyak HSA dan Bio HSA, pagi-pagi nih, saat anak aku mau mandi, dia minta dibuatkan air panas supaya enak gitu ya, mandinya hangat gitu kan, karena masih pagi, karena lagi buru-buru, biasa lagi ibu rumah tangga ya kan. Saat tuang air ke ember, gak kerasa, tahu-tahu tersiram di kaki. Langsung nih balurin dengan minyak HSA 88 dong ya kan. Alhamdulillah gak kepanasan dan gak ada bekasnya sama sekali. 3 hari kemudian tahu-tahu ganti kulit aja gitu, dan kulit juga jadi gak belang, gak gimana-gimana. Tapi nih ya, banyak banget sih testimoni dari yang lain-lain, bukan hanya aku aja. Nanti ya aku ceritain yang lainnya. Cuma aku mau ingetin ke Neng Manis Abang Sayang, hati-hati. Sekarang nih banyak banget barang tiruannya, baik itu minyak HSA 88, Bio HSA. Makanya langsung aja belinya di Radio CBB aja ya. Datang langsung ke Radio CBB dan langsung juga hubungi customer service di 0812 8100 9518. Sekali lagi ya, 0812 8100 9518. Terima kasih.
1: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Ya darah tingginya alhamdulillah kemarin normal, selalu normal gitu.
1: Dapatkan air mineral Bambu Mini Burukman dengan harga Rp150.000. Per box isi 6 botol di Radio CDB Jalan Haji PN nomor 900 Sari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-1009-818 dan bisa COD, follow Instagram airbambu.id dan kunjungi www.airbambu.com.
2: Radio CBB.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA88 turun menjadi 200.000 saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: Pagi, siang, sore, dan malam. Hanya CBB Radio.

0: enak bener udara pagi ini. Tapi sambil enak nyari sarapan sih.
1: Woi, apaan? Aduh.
0: Apes, baru gue nikmatin udara segar begini, malah jatuh di pinggir selokan.
1: Woi, Mpok, kenapa, Mbak?
0: Lu ngapa buang sampah di selokan sih, Mpok? Ntar kalau banjir gimana?
1: Gue udah biasa kali buang sampah di selokan ini. Lagian, kalau udah banjir ya udah saatnya aja.
0: Buset, bisa gue laporin lu, Mpok. Kena pasal 61, ayat 1, kena ancaman pidana paling singkat 10 hari. Dan paling lama 60 hari. Atau denda paling sedikit 100.000 dan paling banyak 20 juta. Mau Mpok gue laporin?
2: Yaudah, jangan laporin gue dong. Elah, gitu doang. Yaudah, gue gak buang sampah di selokan lagi.
0: Nah, gitu dong Mpok. Kan lingkungan kita jadi asri dan bersih.
3: Nah, buat Neng Manis Abang Sayang, jangan pada buang sampah sembarangan lagi ya. Walaupun cuma botol sebiji juga bisa buat aliran air tersumbat. Kan kalau tersumbat bisa banjir rumah kita.
4: Mitra Sehat Biasa, vertigo adalah kondisi yang membuat penderitanya mengalami pusing sampai merasa dirinya atau sekelilingnya berputar. Penderita dapat mengalami vertigo dengan tingkat keparahan yang berbeda-beda. Benarkah BioHSA dapat membantu mengatasi masalah vertigo ini? Berikut salah satu kesaksian dari Bapak Imam, salah satu konsumen yang telah merasakan manfaat mengkonsumsi BioHSA.
5: Vertigo kalau pas lagi kita kena sakit ini, terasa dunia ini berputar. Kita buka mata, itu semakin berputar. Jadi harus tutup mata sampai akhirnya keluar keringat dingin. Kalau rasa tidak ada, cuma hanya alam yang kita lihat. Ini terasa berputar, kita menahan rasa pusingnya itu sampai keluar keringat dingin, perut mual, bahkan sampai muntah. Alhamdulillah 2 bulan terakhir setelah mengkonsumsi BioHSA, hasilnya relatif memuaskan. Tingkat kambuhnya sudah jauh lebih menurun. Semula saya sudah berobat kemana-mana, namun yang lebih terasa terakhir 2 bulan ini mengalami BioHSA, hasilnya sangat memuaskan.
4: BioHSA sudah terbukti nyata secara empiris, 12 tahun lebih sudah jadi pilihan masyarakat Indonesia untuk membantu memulihkan berbagai penyakit yang ada. Ingat jamu tetes? Ya, cuma BioHSA. Dapatkan BioHSA di apotek-apotek atau toko obat terdekat dan di radio kesayangan Anda ini. BioHSA, lopor jamu tetes di dunia bersama BioHSA. Harapan selalu ada.
6: 105,4 CBB Bandar Dangdut Jakarta, 100% Dangdut Indonesia.

0: Eh, itu keran kenapa nyala mulu? TV-nya juga dari tadi belum dimatiin.
1: Ya elah bu, santai aja kali. Air sama listrik kan masih ada. Nah loh, mati semua.
0: Kebayang gak kalau itu beneran kejadian? Air habis, listrik padam, gara-gara kita boros.
1: Ya juga ya bu, selama ini aku cuek banget.
0: Mulai sekarang, biasain hemat ya. Dari hal kecil buat masa depan. Neng Manis Abang Sayang, yuk hemat air dan listrik mulai dari sekarang. Matikan yang gak dipakai, gunakan secukupnya. Karena yang kita hemat hari ini berarti banget buat nanti.
2: Nama saya Haryanto dan 60 Alamat Jati Mulia RT 03 08. Saya mengalami kelenjar getah bening. Tapi di leher ini operasi, ambil lancar, bulu-bulu masih ada. Nah, terkait telur itu pak, terus harus ke atas. Kemarin sempat kelenjar sini, gede lagi nih. Nah setelah dengan radio ini,
3: saya air bambu Habibur Rahman ya pak.
2: Alhamdulillah, seminggu itu saya konsumsi banyak 10 botol.
3: 10 botol ya?

0: Box isi 6 botol di Radio Cendana Jalan Haji PM nomor 9 Matusari, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Untuk pemesanan hubungi call center di 0818-1009-818 dan bisa COD, follow Instagram @imlambo.id dan kunjungi www.imlambo.com.
1: Radio CBB Bandung.

0: Woi, lampu merah masih nerobos aja.
1: Aduh, hampir aja.
0: Ah, buru-buru, santai aja kali. Kalau semua orang maunya buru-buru, siapa yang mau saling jaga?
1: Iya ya, jalan ini bukan cuma buat kita sendiri.
2: Harusnya aku lebih hati-hati.
0: Di jalan, satu kesalahan kecil bisa jadi penyesalan besar. Hargai pengguna jalan lain, taat aturan, dan jaga keselamatan.

0: informasi hari ini. Karena Radio CBB 105,4 FM Bandar Dangdut Jakarta ingin pendengarnya sehat, maka mulai hari ini kami umumkan harga minyak ajaib HSA 88 turun menjadi 200 ribu saja. Tapi ingat, yang asli hanya ada di Radio CBB 105,4 FM saja. Silakan datang langsung ke Radio CBB atau telepon via WA di 0812-8100-9518, 0812-8100-9518. Demikian sekilas berita CBB hari ini.
1: CBB Bandar Dangdut Jakarta 105,4

0: Bang, sekalian minta kantong plastiknya ya.
1: Eh, kamu gak bawa tas sendiri?
0: Enggak, kan cuma beli sedikit. Santai aja kali.
1: Justru dari yang dikit itu jadi numpuk. Plastik kan susah terurai, bisa sampai ratusan tahun loh.
0: Serius? Saya kira cepat hancur.
1: Enggak, malah kalau banyak yang nyampah di laut, bikin merusak lingkungan, bahkan bahaya buat hewan juga.
0: Wah, parah juga ya.
1: Iya, makanya mulai sekarang, biasain bawa tas belanja sendiri, pakai tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai.
0: Iya deh, saya nggak jadi pakai plastik. Mulai sekarang, saya bawa tas sendiri.
1: Nah gitu, perubahan kecil dampaknya besar. Yang manis abang sayang, yuk kurangi plastik, selamatkan bumi.
2: Assalamualaikum, halo para produsen tercinta, saya Putri Karina, lagi pantang radio Sibibi nggak? Kalau lagi pantang, barangkali nih mau berpromosi produknya, silakan hubungi marketing kami, Saudari Maya di 0812-8100-9518. Sekali lagi ya, 0812-8100-9518. Atau datang langsung ke Radio CBB 105,4 FM di Jalan Haji Peeng nomor 9.

0: jambretnya.
1: Woi, jambret, jangan kabur lo.
2: Pak, pak, ada apa nih? Pada lari-larian gini lagi ikut maraton.
3: Bukan, itu Neng, kejar jambret si ibu. Ayo ikutan, daripada ngejar yang gak pasti.
2: Elah, si bapak bisa aja. Ayo pak, lari. Woi, jambret, berhenti lo. Mana tas ibu-ibu tadi?
3: Ah, kelamaan, gugukin aja sekarang.
2: Jangan hakim sendiri, mending bareng-bareng. Serang! Stop, kagak ada yang benar nih orang. Udah, sekarang kita ikut aja nih jambret. Langsung kita serahin aja ke polsek. Lagian nih ya, menurut hukum pidana positif pasal 170 ayat 2 butir ketiga KUHP, kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan kematian bisa diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Kan ngeri banget. Nggak mau kan bapak-bapak sekalian di penjara cuma gara-gara main hakim sendiri sama nih jamret.
3: Serem juga ya. Ya udah, sekarang ayo bawa ke polsek. Makanya Tong, lu tuh kalau mau punya duit cari kerja yang halal, jangan nyolong. Babak belur kan lu, mau kerjanya halal aja belum tentu mulus.
4: Neng manis abang saya, saatnya kuis goyang-goyang. Sudah ada dua peserta yang akan ikutan kuis. Grup A, mana suaranya? Grup B, mana suaranya? Oke, pertanyaannya, goyang, goyang apa yang bikin asik?
5: Goyang ngebor.
4: Salah.
5: Goyang bebek.
4: Salah.
5: Goyang pinggul.
4: Salah. Grup B, apa jawabannya?
6: Yeay, masa kayak gitu aja nggak tahu sih? Goyang yang asik, ya goyang pagi lah. Karena ada informasi, hari bahagia, topik, dan talk show. Jadi jangan sampai ketinggalan, dengerin Goyang Pagi. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Hanya di 105.4 CBD Bandar Dangdut, Jakarta.
4: Yeay, pemenangnya adalah Goyang Pagi.